0: apa yang itulah? Ya,
1: itu dah tadi lagu baru Nabila Razali cukup sampai di sini yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda.
0: Oh, dah ada lagu baru dah.
1: Yo.
0: Oh, baru itu ni balas balas baik. Lepas sudah ada apa cukup sampai di sini.
1: Ya, betul. Dia macam cukup untuk relationship yang toksik ni cukup sampai di sini.
0: Okay. Dan untuk waktu ni ada kisah sedih. Adik ni baru kehilangan bapanya di tanah perkuburan dulu lah. Lepas tu dengan Pak Alangnya, dia tanya kepada Pak Alang, boleh tak lepas ni Alang jadi bapa Akil?
1: Ya, dalam video tu kita boleh tengok Alangnya terkedu sebab masih lagi orang kata menangis lah kan. Dan bila kita dengar adik Akil ni, dia tanya Alang dia macam tu kan, dengan kita-kita terkedu.
0: Yalah, tapi yang saya respect pada adik dia, dia tak menangis. Tapi dia dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan relax. Bila dia tanya kepada Alang dia tu, diharapkan tu lah Alang dia dapat berjaga adik kita ni dengan baik lah.
1: Betul-betul. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua. Kita ada daripada Mak Long, katanya kecil lagi, kesian dia. Dia dah berfikir macam mana kehidupan dia.
0: Daripada QS, katanya abang yang bawa penyiram tu, tolong siram saya sekali bang, halalah mengalir teruk air mata saya ni bang.
1: Ya, dan ada juga daripada Hai Amsyah, katanya aku standby je, anak-anak buah aku ada 3 orang. Apa jadi aku standby jadi mak depa.
0: Betul lah, sebab tu saya masih lagi tidak berkahwin. Sebab ada, saya ada 4 orang anak buah, saya standby lah.
1: Awak yang standby.
0: Standby jaga mereka. Ada juga daripada Ros Kalas, suami meninggal masa anak kecil 1 tahun 7 bulan 4 bulan, sebab tengok anak-anak termenung, tengok budak lain bermanja dengan ayah mereka. Alhamdulillah sekarang anak-anak dah besar, umur 30 dan 31 tahun, walaupun tanpa merasa kasih sayang bapa kandung.
1: Ya, sedihnya. Dan ada juga daripada Mat Top, katanya sedih bang, anak saya umur 7 bulan dah hilang kasih seorang ibu, sekarang dah 9 tahun. Saya jaga amanah Allah, moga kita kuat, amin.
0: InsyaAllah. Daripada Syawal, uncle pun boleh jadi Uncle Akil anytime. Nak duit beli buku, beli makanan sampai birthday, InsyaAllah Uncle boleh spend untuk Akil. Okay. Dan pastinya pahala besar dia kalau kita memelihara dan juga menjaga anak yatim ni. Dan juga rezeki kita akan dimurahkan dan dipermudahkan. Tetapi risiko juga kalau kita tidak menjaga mereka dengan baik.
1: Ya, betul. Kena orang kata galas tanggungjawab tu berpada-pada lah. Maksudnya dengan kecukupan daripada segi fizikal mereka, nak pergi sekolah, semua tu kena cukupkan. Dan dari segi emosi pun kena juga sebenarnya.
0: Kena sabar dengan mereka lah kan. Okay, jadi semoga dipermudahkan untuk anda. Dan selepas ini kita ada vibe positif. Kita nak dengarkan lagu Hindustan ni, Kulin.
1: Tujuh Mila.
0: Ya, oh, budak Mila tu, budak Temantin tu.
1: Ini bukan lagu Negeri Sembilan.
0: Ini lagu apa tu?
1: Ini lagu daripada filem Bajragi by Jan.
0: Ini kisah yang daripada Pakistan ke India tu kan?
1: Ya, betul. Yang sedih itu.
0: Ya, sedih itu. Okey, jolah. Moh lah kita dengar ya. Orang tak bagi KL ni lagu tentang Milah ni.
1: Ya, rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru-baru.

Festival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Ya, itu dia persembahan lagu nyanyian daripada Aida Jebat dengan tajuk lagunya Siapa Diriku yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL.
1: Kita dah lama tak bekerja sama. Saya sampai lupa. Siapa awak?
0: Saya Kuli.
1: Oh, awak Kuli.
0: Ya, siapa awak?
1: Oh, saya adalah Adrian Mikael.
0: Oh, patutlah nampak.
1: Nampak apa? Macam kurang Korea sikit kan? Okey, dan sekarang ni kami nak berkongsi vibe positif mengenai gejala buli di sekolah. Ya, buli di sekolah bukan sekadar gurauan. Kadang-kadang apa yang dianggap kecil oleh seseorang boleh memberi kesan besar kepada orang lain.
0: Ya, sebab tu kita kena belajar untuk lebih peka. Jangan mengejek, memalukan atau menjadikan kekurangan kawan sebagai bahan hiburan.
1: Kalau nampak kawan dibuli, jangan ikut ketawa dan jangan biarkan dia berdepan seorang diri. Jadilah orang yang membantu.
0: Ya, betul. Beritahu guru, ibu bapa atau orang dewasa yang dipercayai. Bersuara bukan bermaksud mencari masalah tetapi menunjukkan kita ambil berat.
1: Dan pastinya sekolah sepatutnya menjadi tempat untuk belajar, kawan dan membina keyakinan diri. Setiap pelajar berhak rasa selamat dan juga dihormati.
0: Ya, jadi sama-sama kita hentikan budaya buli, mulakan dengan hormat, pilih untuk berbuat baik dan menjadi kawan yang membawa perubahan.
1: InsyaAllah, semoga gejala buli di sekolah ni akan terus dibanteras ya. Dan diberikan kesedaran lah kepada anak-anak kita ni bahawa buli itu akan merosakkan kehidupan orang lain.
0: Ya, betul. Sebenarnya kan, Kulin selalu mendengar orang-orang di media sosial ni berkata jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita. Tapi Kulin jarang dengar ayat-ayat di threads ni mengatakan educate your son. Jaga anak lelaki kita pula. Sebab apa? Sebab kebanyakan kes yang terjadi sekarang ini dari lelaki. Dan sebenarnya bukan menjaga wanita sahaja yang penting. Kita perlu menjaga kedua-dua jantina ni daripada kecil lagi.
1: Daripada kecil lagi lah. Dan juga memberikan tujuk ajar dan juga pelajaran yang baik kepada mereka lah. Jangan dibiarkan, jangan dilepaskan mereka untuk melakukan apa saja yang mereka nak.
0: Ya, membuli dan dibuli, semua ni sebenarnya orang kata benda yang kalau boleh tak naklah berlaku.
1: Yang membuli mungkin tak ada rasa apa, yang dibuli tu sampai kebesar kesannya tau.
0: Betul-betul.
1: Okay, itu dia buat positif untuk hari ini. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini. Jom kita dengarkan lagu ini.
0: Sarah Suhairi dengan tajuk lagunya Tak Perlu Rasa. Ini lagu baru juga.
1: Lagu baru juga?
0: Lagu baru.
1: Okay, Rota bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elina.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajaikim Ahmad. Saya daripada Etiopia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakai sekolah dan juga gula dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti Sampul Limo. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil mendapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 1 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 1 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 ke, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

0: Baik, sebab 8.31 minit pagi dan sekarang ni kita nak memasuki ke kelas belajar hari ni. Kita nak belajar bahasa Banjar.
1: Ya, ini dia bahasa serumpun yang ini diambil daripada DBP. Mengiktirafkan dialek Melayu juga. Melayu Banjar sebagai salah satu dialek Melayu. Dan okay, ini dia empat perkataan yang kita boleh belajar secara ringkas lah.
0: Oh, tetap Banjar dia lah. Kebanyakannya orang Banjar ni ada dekat Perak. Perak ada Banjar dulu dekat rumah saya, dekat kampung saya, dekat Felda tu, jika rumah sebelah rumah saya Banjar.
1: Mak saya pun Banjar, tapi mak saya tak pandai pun nak cakap Banjar. Tak, sebab ayah saya Wong Jowo, mak saya Banjar, itu yang tak pandai tu. Tapi bapak saya pandai cakap Jawa.
0: Tapi unik lah Jawa kahwin dengan Banjar. Oh, dia jadi Banwa.
1: Suka-suka mak je. Baik, ni dia empat perkataan yang kita nak belajar pada pagi ini. Yang pertama, baisukan.
0: Baisukan.
1: Maksudnya pagi.
0: Oh, bukannya bersukan?
1: Bukan.
0: Baisukan eh.
1: Baisukan. Contoh ayat baisukan kita tolak ke pasar.
0: Baisukan kita tolak ke pasar.
1: Betul lah.
0: Dia punya gaya dia tu. Baisukan kita tolak ke pasar.
1: Ya, betul. Okey, maksud dia pagi nanti kita pergi ke pasar.
0: Okey.
1: Disebabkan awak lebih mahir dengan bahasa tu. Apa kata awak kongsikan yang kedua?
0: Yang kedua, bahiri.
1: Bahiri maksud dia apa?
0: Bahiri maksudnya adalah apa tu?
1: Iri hati.
0: Iri hati. Okey, contoh ayatnya. Jangan bahiri lawan orang lain.
1: Oh, menarik lah.
0: Jangan bahiri lawan orang lain.
1: Okey, maksud dia jangan iri hati dengan orang lain.
0: Okay. Yang ketiga.
1: Yang ketiga, bahina.
0: Bahina.
1: Maksudnya bernafas.
0: Okey, contoh ayat dia, susah benar aku berhinak selepas berlari.
1: Okey, maksud dia susah betul saya nak bernafas selepas berlari.
0: Okey, yang keempat.
1: Bajarang.
0: Bajarang. Bajarang ni lebih kurang kita jugalah kan.
1: Apa tu?
0: Rebus kan. Macam jerang air.
1: Jerang air.
0: Jerang air?
1: Jerang air tu kita siram kan.
0: Itu siram. Mana ada jerang air? Siram air?
1: Saya mana guna perkataan tu.
0: Mana guna?
1: Itu tak pastilah.
0: Jerang tu kat Terengganu. Jerang dia pakai jerang.
1: Itu jerang.
0: Okey, ni bajarang maksudnya rebus. Contoh ayat dia, bajarang dahulu sayur tu sebelum dimakan.
1: Maksudnya rebus dahulu sayur tu sebelum dimakan.
0: Okey, jadi itulah ya antara perkataan unik logat Banjar kita belajar pada hari ini. Baisukan maksudnya pagi, bahiri iri hati, bahina maksudnya bernafas, bajarang rebus, itu antara perkataan je lah.
1: Antara perkataan yang ringkas yang kita boleh belajar. Dan insyaAllah ada lagi logat ataupun dialek yang kita boleh belajar lagi lah setiap hari Selasa.
0: Ada satu perkataan yang saya belajar daripada jiran saya, harat.
1: Harat tu apa?
0: Maksudnya cantik je tu lah.
1: Cantik.
0: Harat gak?
1: Itu
0: cantik tak?
1: Bahasa apa?
0: Banjar lah, Banjar.
1: Banjar?
0: Tak kalau betul ke tidak. Tapi jiran saya ajar lah.
1: Saya macam takut dia maksud dia lain. Awak je kakak radio maksud dia lain.
0: Tapi betul lah dia kata. Itulah kot yang saya ingat lah. Cantik, harat. Okey.
1: Itu dah yang kita boleh belajar tentang belajar apa hari ini. Dan selepas ini insyaAllah banyak je lagu-lagu dan info-info yang kami nak kongsikan. Dan ini dia Gila Bayang, Amar Haikal.
0: Ruang tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di Udara.
1: Baik, untuk Nadi Sukan di Udara menerusi Arena 972, kita mulakan dengan bola sepak. Indonesia muncul juara sulung Piala ASEAN FIFA 2026 selepas menewaskan Thailand 4-2 menerusi penentuan penalti selepas terikat 2 sama hingga masa tambahan.
2: Ya, Malaysia pula menutup kempen dengan cukup positif. Harimau Malaya menewaskan Vietnam 1-0 hasil jaringan Fergus Tierney pada minit ke-62 untuk membawa pulang pingat gangsa dan tempat ketiga.
1: Okey, daripada bola sepak kita beralih ke Sepak Takraw League ataupun STL. Division 1 akan membuka tirai esok 7 Oktober hingga 11 Oktober di Putrajaya, dan dua pasukan terbaik akan merebut peluang dinaikkan ke Liga Premier. Sebanyak 12 kelab bakal bersaing.
2: Ya, antara pasukan yang jadi perhatian ialah Terengganu Turtles. Mereka mahu kembali ke Liga Premier selepas tersingkir musim lalu dengan diperkuatkan kuat pemain kebangsaan seperti Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Zulkifli Abdul Razak.
1: Okey, dan ini kami nak kongsikan sedikit mengenai F1 ataupun Formula 1. Dalam Formula 1 pula, Max Verstappen muncul juara GP Bahrain di Sepang, diikuti Kimi Antonelli dan di tempat ketiga Lewis Hamilton. Perlumbaan 50-50 itu berlangsung dramatik dengan hujan dan juga safety car.
2: Ya, dan selepas ini perhatian beralih kepada STL Division 1 sebelum Liga Premier STL bermula pada 21 Oktober dan berlangsung hingga Januari tahun depan. Jadi peminat sukan banyak lagi asing menarik menanti. Teruskan sokongan untuk atlet dan pasukan pilihan anda. Okay. Dan untuk yang apa ni, F1 ni kan, saya betul-betul minat dekat Kimi.
1: Oh, yang rap juga Kimi Kimoro.
2: Bukan, itu penyanyi. Okay. Yang ni Kimi ni, dia pemain F1 yang muda. Dan itu kali pertama dia racing di litar Sepang lah.
1: Litar Sepang lah. Awak minat dia sebab dia pandai racing ke sebab dia kecak? Tak. Sebab dia handsome?
2: Sebab dia comel.
1: Oh, macam itulah perempuan. Bukan sebab kebolehan dia atlet tu. Sebab comel, handsome lah. Sama juga yang tu siapa yang pemain bola tu?
2: Ini, Eli Haaland. Eli Haaland sebab dia kelakar.
1: Oh, macam itulah perempuan kelakar. Apa cute. Pandang dia punya kebolehan busukan tu, tau.
2: Tapi betul-betul lah, wanita sekarang ni dia FOMO berkenaan begitulah. Tapi sekurang-kurangnya, walaupun kami FOMO melihat sukan-sukan tersebut, kami mengikuti benda-benda yang betul juga. Kami ambil tahu, okey, kenderaan dia macam ni, dia nombor berapa, dia macam ni. Tambah ilmu sikit di dada.
1: Yelah, ikut awak lah, minat awak ya. Siapa saya nak pasal-pasal awak kan.
2: Baik, itu dah sukan kita pada hari ini. Dan selepas ini kita nak berhibur dengan lagu nyanyian daripada Alif Sattar, Lelaki Seperti Aku.
1: Orang tak pergi KL.
2: Ini ber-KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM

0: Terima kasih kepada anda yang baru saja stream kami di 97.2 MHz dan juga menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Super Junior dengan tajuk lagunya Sorry Sorry Sorry.
1: Dulu Super Junior, sekarang jadi Super Senior dah.
0: Ya, sebab masing-masing dah berumur kan.
1: Masing-masing sudah ni meningkat usianya, dan juga ramai peminat dalam TikTok live dia katanya kami panggil Suju, Suju.
0: Suju.
1: Super Junior jadi Suju.
0: Oh, awak singkatkan ya
1: panggilan. Mereka yang panggil.
0: Ya, tapi itulah dalam tim tu semua insom.
1: Semua insom eh.
0: Waktu saya kecil lah. Sekarang ni dah berumur, saya panggil Ajusi.
1: Ajusi, tapi Ajusi yang kacak-kacak lah.
0: Ajusi yang kacak-kacak lah.
1: Okey, baik-baik. Dan pastinya 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu kami berdua akan kembali bergabung.
0: Ya, menerusi Game On pada pagi ini merupakan lagu terbalik. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Afiq Syazwan. Ni paling sukar untuk Epi Syafiq gapai.
1: Oh, kenapa?
0: Kepak-kepuk
1: apa susahnya? Pergi kedai makan tu kan ada ayam. Saya nak ni kepak bang. Potong ayam kepak.
0: Bukan. Taklah. Ini yang lain sikit.
1: Yang lain sikit.
0: Ya.
1: Oh.
0: Nampak?
1: Dia dekat kampung saya tak panggil kompang.
0: Ni apa?
1: Lempang.
0: Kau tak bagi kan?

RQL FM. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadah Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO semena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarrath, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu. Pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. QLFM.

0: Baik, selamat pagi semuanya di Lembu Raya Persekutuan. Pelahan dari Subang Jaya ke Batu 3 disebabkan kemalangan berhampiran Petronas. Trafik juga pelahan di arah bertentangan dari Shah Alam. Di Lembu Raya NPE, pelahan dari Pantai Dalam ke Bangsa disebabkan kerja penyelenggaraan di kilometer 12.6 dan juga di Sri Kembangan sesak dari Plaza Tol Mans Utara. Petaling ke U-turn kilometer 10.5 Utara juga sesak dari Salak Selatan ke PST ke Pusat Bandar dan juga sesat dari Plaza Tolok U ke Jalan Istana. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak melaporkan info trafik di tempat anda.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang baru saja mendengarkan kami menerusi 97.6 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Kembali lagi bertemankan saya Kulin dan Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL.
0: Dan pastinya 9 Oktober ini akan ada ia pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Jadi apa sebenarnya harapan anda? Di KLFM juga kita ada sembang khas belanjawan 2027 sembang KL edisi khas belanjawan bermula hari ini sampai 8 Oktober 2.30 minit petang.
1: Ya, apa yang anda harapkan pada 2027? Nyatakan saja, mana tahu boleh ditunaikan oleh Perdana Menteri kita kan.
0: Dan pastinya kita akan sembang-sembang mengenai perkara tersebut. Selain pada pera belanjawan, kita juga ada grandstand belanjawan, kita ada pasca belanjawan. Semuanya bermula 2.30 minit petang menerusi ruang udara KLFM.
1: Ya, dan selepas ini insyaAllah banyaknya info-info yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Semoga bermanfaat. Dan selepas ini pukul 9, seperti biasa di jam yang terakhir ni, kita ada Game On.
0: Nanti pukul 9?
1: Bukanlah. Hari pukul itu? 9 ni jam yang terakhir ni lah.
0: Jam yang terakhir. Okey, kita ada kadu kaki hari ni
1: Eh tak, ada? Hari ni terkelah kutu balik. Mesti awak tak nak kan jawab kan?
0: Baik. Dan pastinya selepas ini banyak lagi perkara menarik menanti anda. Jom kita beribu dengan terus dengan lagu ini.
1: Hazamah dengan tajuk lagunya Penglipu Lara.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Raya, lagu terbalik. Rentak pagi KL, game on.
1: Ya, game on teka lagu terbalik yang akan Kulin beri kepada Epi Syafiq pada pagi ini. Ni game yang wajib lah setiap hari Selasa dan Khamis.
2: Okey, lagu terbalik hari ni saya risau sebab Kulin yang bagi. Temanya apa?
1: Gen Z.
2: Ya. Oh, lagu-lagu Gen Z start berapa nak reti sangat lagu galau-galau lah sekarang ni.
1: Tak, ya, memang saya nak pilih lagu-lagu Gen Z ni sebab bila saya pilih lagu-lagu Gen M, Gen Y, mereka ni Zepi Syafiq ni senang pula nak jumpa.
2: Tapi masalahnya sepanjang berlakunya game lagu terbalik dia, saya tak pernah betul tau.
1: Dekat saya je lah.
2: Okay, jom kita dengar lagu apa hari ni.
1: Okay, ini dah lagu yang pertama, percubaan yang pertama.

0: Okey, apa dia?
1: Saya dengar bukit di belakang ni tu. Lagu apa bukit pula ni? Tak tahu, tak tahu. Yang kali kedua.
0: Kali kedua ya. Ini percubaan yang kali kedua.

0: Okey, apa dia?
1: Perkataan lain pula saya dengar tadi.
0: Aduh, kenapa lagu susah ya?
1: Pulaknya lagunya lah. Kali ketiga.
0: Kali ketiga. Ya, ya ni terakhirlah. Kalau tak dapat jawab, memang kena denda lah.

0: Ya, yeah, itu dia. Lagu apakah itu?
1: Saya rasa Akib and Major Street.
0: Okey.
1: Akib and Major Street lagunya jauh terbawa lukis mewangi.
0: Mewangi. Awak lock?
1: Lock.
0: Okey, ini dah lagu.
1: Saya tukar.
0: Apa?
1: Lagu daripada Amar Haikal.
0: Okey.
1: Gila bayang.
0: Okey, itu dah lagu yang Epi Syafiq menerusi teka lagu terbalik. Jawapan Epi Syafiq, Gila Bayang, Amar Haikal. Dan ini dia lagu yang sebenarnya.
2: Cariku.
1: Lagu siapa ni?
2: Aku dah gila di gawan malam.
1: Lagu siapa ni?
0: Ya Allah, Abby Syafiq kata Gen Z. Kenapa Abby Syafiq tak tahu?
1: Saya Gen M.
0: Gen M, aduh.
1: Lagu apa ni? Lagu siapa ni?
0: Ini lagu Insomnia dengan tajuk lagunya Igawan Malam.
1: Oh, saya memang mengigau malam ni, Kang.
0: Baik, itu dah Abby Syafiq tak dapat jawab. Dan selepas ini, macam biasalah kita nak denda Abby Syafiq. Kalau anda rasa nak denda Abby Syafiq sesuatu yang rasa rare sikit, boleh komen di live TikTok KLFM sekarang ni. Kita nak berhibur dulu dengan Insomnia dengan tajuk lagunya Igawan Malam.
1: Lepas ni saya akan teka awak lagu 50-an 60-an. Tak tahu, tengoklah boleh jawab ke tidak.
0: Memang saya je agak pegang pendel.
1: Aduh, ibadah saat selepas ni kita ada lagu-lagu karaoke untuk anda. Tapi bila betul dengan lagu ni, terus layar rentak pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL.

0: kemana-mana. Ada lagi lagu selepas ini. 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hai hai KL.
1: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
2: KLFM.

Isu pelarian Myanmar, Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Baik, masih lagi bersama dengan EJ untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Tadi kita dah dengarkan lagu Haziq Rosbi, Palu. Palu yang macam mana tu? Tu macam paluan kompang lah kan. Lagu untuk anda yang mungkin bakal naik pelamin hujung tahun ini ataupun hujung bulan ini. Bagaimana perasaan anda berdebar? Mana nak fikirkan pasal persiapan lagi kan? Persiapan perkahwinan. Itu persiapan perkahwinan. Persiapan anak-anak nak menduduki peperiksaan besar hujung tahun ini SPM pun satu hal juga. Dan EJ juga membuat persiapan sebenarnya untuk menerima tetamu hari ini. Sekejap lagi EJ akan bersama dengan tetamu yang akan berkongsi berkaitan dengan Hari Taman Putrajaya 2026. Anda boleh tonton menerusi live Facebook sekejap lagi pukul 10.30 minit pagi. EJ akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan bercerita, berkongsi berkaitan dengan Hari Taman Putrajaya 2026. Sesuatu perkara ataupun aktiviti yang menarik akan berlangsung pada hujung minggu ini. Jadi nak tahu, anda kena terus bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Kita layan lagu Kit Syafiq, Peduli Kata Orang. Terus layan, ini baru KL.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Baik, kembali semula bersama dengan EJ menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Seperti yang EJ nyatakan tadi, kita ada tetamu di Konti KLFM untuk kita berkongsi kisah berkaitan dengan Hari Taman Putrajaya 2026. EJ ucapkan selamat datang kepada dua jejaka, iaitu Encik Muhammad Rafiq bin Saiful Anwar. Assalamualaikum.
1: Hai, salam.
0: Dan juga Encik Razali bin Ngatiman, penolong pengarah kanan bahagian rekreasi operasi taman Jabatan Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya. Selamat datang EJ ucapkan. Jadi hari ini kita nak cakap pasal Hari Taman Putrajaya 2026, kan? Back to back Putrajaya ni minggu lepas baru ada acara besar. Ini nak ada lagi acara besar. Wow, hebatlah orang Putrajaya kan.
2: Alhamdulillah.
0: Tak kesunyian, kesepian lah kan. Okey, jadi untuk soalan pertama EJ lah, boleh berikan pengalaman pula pengenalan ringkas mengenai Hari Taman Putrajaya 2026. Siapa nak mulakan ni?
2: Okey, saya mulakan lah. Terima kasih EJ. Izinkan saya buka bicara ini dengan serangkap pantun.
0: Wow, pantun.
2: Okey. Pantun. Pergi ke bendang menanam padi. Padi menguning di tepi perigi. Taman botani indah sekali. Jom dekat dengan alam. Hari Taman Putrajaya 2026 kini kembali.
0: Tak jual kan?
3: Kita tak ada jual beli kan?
2: Kita tak ada jual beli.
0: Okey.
2: Semua mesti nak tahu berkaitan dengan Hari Taman Putrajaya 26. Kalau ikutkan acara merupakan Hari Taman Putrajaya 26 ni merupakan acara tahunan PPJ sebenarnya, Perbadanan Putrajaya. Untuk tahun ni dah masuk edisi ke-5 dah. Sebenarnya.
0: Wow.
2: Dah ke-5 dah. Maknanya dia dah 5 tahun lah kita sambut sebenarnya. Bukan baru belajar lah sebenarnya. Kan? Kita dah 5 tahun dah. Okey, nak tahu bila dan kat mana sebenarnya kita adakan di Taman Putrajaya pada tahun ni. Pada tarikh 10 dan 11 Oktober. Sabtu dan Ahad, dua hari lah kita
0: dua
2: buat. Senang cerita, taman paling cantik lah sebenarnya dekat Putrajaya ni. Taman botani. Sebab macam-macam ada dalam taman botani tu. Okey, untuk tema pada tahun ini, tema kita adalah Jom Dekat Dengan Alam, iaitu connecting people with nature lah. Tema ni sebenarnya kita ajak lah semua untuk kita break up dulu. Break up kejap je dengan phone, dengan TV, dengan aircon semua kan. Dan kita try bercinta balik dengan pokok-pokok, dengan alam, dengan air, dengan binatang-binatang. Semua ada nanti dekat Taman Putrajaya. Kalau tak percaya, datanglah nanti. Okey, sebenarnya tujuan yang sebenarnya kita sebenarnya kita nak sebenarnya semua, especially orang Putrajaya lah. Sebab orang duduk Putrajaya ada setengah dia tak masuk lagi Taman Putrajaya tu.
0: Tak sampai lagi.
3: Tak tahu pun ada Taman Putrajaya.
2: Itulah sebenarnya.
0: Sebab mungkin Putrajaya banyak sangat taman pun.
2: Betul. Betul. Okay. Memang betul. Lepas tu orang luar betah lagi kan. Tapi sebenarnya dah ramai dah sebenarnya yang datang. Okey, sebenarnya kita nakkan semua orang Putrajaya dan juga orang luar Putrajaya, orang KL, orang Selangor yang dekat-dekat ni kan. Datanglah lepak dekat taman-taman kita ni, especially dekat Taman Putrajaya ni lah. Bukan nak lepak dekat mall saja. Mall saja kan. Itu yang kita punya tema kali ni, Jom Dekat Dengan Alam tu. Kan. So kita naklah diorang dalam keadaan sihat, aktif, dan berpeluh sikit. Bila duduk taman tu berjalan je, dapatlah peluh apa semua kan.
0: Ha, tahu-tahu 5,000 langkah dah.
2: Ha, kan. Ha. Tak adalah kadang-kadang kalau pergi mall tu berpeluh. Bukan berpeluh berjalan tau. Berpeluh nak cari parking kat mana. Ha. Dekatlah taman kan, tengok macam mana. Betul tak?
0: Berpeluh keluar duit pergi juga kan.
2: Ha, betul. Banyak untuk 2 hari ni, 2 hari ni memang kita adakan aktiviti. Memang penuh dengan aktiviti. Macam-macam ada. Untuk sukan, rekreasi, seni hiburan pun ada. Kita persembahkan budaya, aktiviti family, makan-makan. Untuk pemeriksaan kesihatan pun kita ada. So, sebenarnya tema kali ini sebenarnya daripada peringkat atuk
0: sampai ke
2: family, sampai cucu cicit, sebenarnya memang boleh datang.
0: Sesuai
2: takkan, lah. Takkan bosan lah saya rasa. Takkan bosan. Okey. Okay. Yang paling penting yang untuk hari ini. Taman Putrajaya ni. Masuk percuma. Masuk percuma. Tak perlu bayar tiket ke apa ke, tak perlu. So, itulah kita minta, bawalah keluarga, kawan-kawan, jiran-jiran. Kau boleh satu kampung. Kan? Satu kampung datang.
3: Kosongkan
2: kan?
3: Kampung.
2: Ketuklah pintu jiran-jiran semua tu.
3: Kosongkan kampung.
2: Ajak datang pergi Taman Botani.
0: Tapi saya mungkin ada dah dengar-dengar. Bukan dengar lah. Saya dapat macam merasai lah kan. Bila Encik Razali kata masuk adalah percuma. Mungkin ada yang tertanya. Dah masuk percuma, nak parking kat mana? Parking tu nanti kita akan sebut.
2: Okay.
0: Tapi kita nak, tadi Cik Razali kata banyak aktiviti menarik kan. Tapi ya, yang betul. Untuk tahun inilah, apa tarikan utama yang menanti pengunjung untuk hari Taman Putrajaya untuk tahun ini?
2: Okey, untuk tarikan utama STP lah, kita sebutlah STP.
0: HTP hari
2: pada hari Taman Putrajaya 26 ni. Okey, sebenarnya kita dah susun macam-macam dah. Sebenarnya hari Taman Putrajaya ni semua orang memang tunggu dan nanti-nantikan sebenarnya. Sebab setiap tahun kita buat perubahan, kita buat aktiviti yang berlainan.
0: Yang berlainan. Tak sama macam tahun lepas lah.
2: So kita ada tambahan, kita tambah baik lah sebenarnya. Yelah. Aktiviti yang lepas dengan tahun ni kita buat tambah baik. Okey, untuk kali ni kita dah susun dah program. Bukannya untuk budak-budak macam saya cakap tadi. Atuk pun boleh datang. Mak bapak boleh datang. Kita lebih kepada family lah kali ni. Lebih kepada family. Okey, untuk golongan family sampai kanak-kanak semua, bolehlah nak lepak-lepak santai semua. Okey, untuk kali ini pada hari pertama tu kita ada buat larian sebenarnya, larian parkscape.
0: Larian parkscape.
2: Yang itu larian tu hanya di dalam Taman Botani je. So dia punya jarak dia ada 4 km dan juga 7 km.
0: 4 dan 7 kan.
2: So besar kan Taman Botani tu kan. Okay, kalau nak peluh tu of course confirm akan berpeluh lah. So selain tu sebab Putrajaya ni tak ada laut sebenarnya. Tak ada tasik je. So kita pun buat juga kan, ada aktiviti tasik juga, ada aktiviti air.
0: Aktiviti air juga.
2: So kita ada buat pertandingan kayak sebenarnya. So kat situ kita ada buat pertandingan tu untuk 200 meter pecut dan juga jarak jauh lah, dalam 3 km. Nak laju ada, nak yang untuk stamina pun ada. Itulah.
0: Tapi saya rasa yang larian parkscape ni memang terbuka untuk orang ramai lah. Tapi untuk yang pertandingan kayak ni mungkin dah
2: kayak ada. Sebenarnya kita dah ada dah peserta. Sebenarnya kita buka lagi. Kita buka lagi. Kalau nak,
0: kalau ada kayak boleh datang
2: boleh.
0: Lah.
2: Boleh. Kalau izin nak masuk pun boleh.
0: Boleh. Kayak pun lama dapat.
2: Saya sediakan kayak special.
3: Kayak ada enjin ke?
0: Ya, saya pun nak kata. Kena letak enjin kat belakang.
2: Enjin tu kita sorok lah. Okey, selain daripada pertandingan kayak tu, kita ada pertandingan memancing sebenarnya untuk yang kaki pancing ni. Sebenarnya dia orang menunggu-nunggu juga.
0: Yelah kan.
2: Dekat Putrajaya ni.
0: Betul.
2: Nampak tasik luas kan. Tapi boleh pancing ke tak?
0: Boleh mancing ke?
2: Inilah peluang dia sebenarnya.
0: Sebelum ni tak boleh lah.
2: Tak boleh, memang kita tak berangkat. Ada certain tempat je yang kita sediakan tempat yang boleh mancing.
0: Jadi tapi ikan dalam tasik tu memang tak terusik lah.
2: Tak terusik.
0: Inilah masanya.
2: Cuma dekat Taman Botani ni special day untuk semua kaki pancing.
0: Okay.
2: So kalau untuk sebelum-sebelum ni memang kita tak pernah kan memancing di Taman Botani tu. Inilah peluang dia orang untuk try kat situ.
0: Ya, yang lama dah berhajat tu kan. Geram je kat Taman Botani.
3: Lepas gian.
0: Sambil
2: mancing kalau ada rezeki, dapatlah hadiah. Kan? Tapi kali ni kita buat konsep tangkap dengan tangkap lepas. Dan lepas.
0: Loh, tangkap lepas pula. Oh, tapi dia nak feel menangkap.
2: Ya, tu satu.
0: Cara menangkap.
3: Pemancing .
2: Jadi ikan tu macam kita pinjam sekejap je lah.
0: Yang sekejap je lah.
2: Lepas tu lepas balik.
0: Memang kena lepas .
2: Kena lepas.
0: Tak boleh buat balik .
2: Wajib lepaskan.
3: Nanti kita cari.
0: Habis macam ni dah cakap dengan rumah ni. Kita ada apa aktiviti memancing. Rumah pun kata, ini mesti dapat ikan besar ni. Tak apa, beli kat pasar lah.
2: Betul. Kita nak bagi happy tu. Happy kepada pemancing tu.
0: Ya, feel tu.
2: Ikan tu pun happy juga. Dapat lepas balik kan.
3: Dapat naik ke darat kan.
2: Dapat tengok darat kejap. Lepas tu dia masuk dalam air. Okay, selain tu, siapa yang suka art dan aktif, ada juga kita ada buat pertandingan Battle of Wall Art sebenarnya. Yang ni nanti kita punya Cik Rafiq nanti akan
0: jelaskan
2: penjelaskan lebih detail lagi lah. Sebab dia ni orang art sebenarnya.
0: Oh, orang seni. Tengok orang muka pun dah tahulah.
2: Cerita sini habis sini lah.
3: Dia dah habis tu tutup kamera.
2: Okay, kita boleh tengok orang tu melukis dinding live. Lepas tu kita pun ada Pounds Fitness sebenarnya. Kita buat pada hari Ahad. Tapi sebelum tu hari Sabtu tu kita ada buat aerodance sebenarnya.
0: Bersama
2: aerodance. Siapa yang minat, siapa yang ni, bolehlah datang. Bolehlah join sebenarnya. Tak ada masalah pun. Senam sambil ketuk drum yang untuk Pounds Fitness ni kan. Untuk sukan air pun ada. Permainan tradisional, Arts Village, Joyride pun ada. Siapa yang nak naik kuda kan.
0: Naik kuda? Kuda padi ke kuda betul?
3: Kuda betul ni,
2: kuda
3: besar.
2: Betul.
0: Kuda yang besar. Oh, yalah sebab Putrajaya ada kuda
2: ada,
0: kan?
2: Ada kesterian tu.
0: Oh, kesterian tu, ya.
2: Dan macam-macam lagi lah aktiviti untuk family sebenarnya.
0: Itulah kan? Kan? Ni semua ada yang berbayar dan ada yang...
2: Ada yang berbayar lah. Kalau macam joyride tu adalah. Tapi minimum. Minimum. Okey, tarikan baru. Dekat Taman Hutani ni. Ini yang best ni sebenarnya. Orang menunggu sebenarnya.
0: Cerita dulu. Bawa kita tahu best ke tak best.
2: Sebenarnya kita ada Oasis Taman Botani tu. Sebenarnya dah meletup dah dekat Facebook kita.
0: Apa ada dekat
2: tapi
0: Oasis?
2: Tapi orang tu, tapi kita tak buka lagi. So inilah masanya. Inilah waktu kita akan buka.
0: Oasis Taman Botani.
2: Ya, ni tempat port barulah untuk rekreasi untuk budak-budak sebenarnya.
3: Sisti dia macam kolam untuk kanak-kanak lah, wedding pool.
0: Boleh mandilah.
3: Boleh.
0: Okay.
3: Dia dalam
0: memanglah kalau boleh mandi.
3: 150 mm pada betis,
0: betis lah. Boleh lah. Untuk kanak-kanak seronok dah tu.
2: Budak-budak lah.
3: Dia macam kakek LCC kan ada kan.
0: Ya. Okay.
2: Selain tu kita pun ada buat juga petting zoo. Ini pun best juga ni untuk kanak-kanak kan.
0: Tengok
2: apa yang ada, macam apa Rafiq?
0: Capybara tu.
2: Tu pun ada.
3: Hamster kan.
0: Hamster pun ada. Buaya ada buaya.
2: Saya dengar cerita saya macam best kan. Kalau datang tu lagilah. Kita ada sepadupa sebenarnya. Untuk budak-budak juga. Sepadupa ni kan.
0: Yelah. Apa yang Cik Razali terangkan tadi, memang aktiviti sesuai daripada umur atuk-atuk, nenek-nenek sampai ke budak-budak kecil. Baik, banyak lagi perkongsian yang ingin diperjelaskan Encik Muhammad Rafiq ni, tak cerita lagi ni. Tapi kita berehat dulu dengan lagu ini. Kalau kot-kot anda nak putus cinta kan. Boleh pergi juga kat taman ni.
2: Boleh.
0: Tenang je, putus tenang kata. Terus layan EJ dan tetamu untuk Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Baik, kembali semula bersama dengan EJ dan juga tetamu untuk hari ini bersama dengan Encik Muhammad Rafiq dan Encik Razali. Baik, soalan seterusnya EJ nak tanya orang yang berseni tadi kan. Encik Rafiq, jadi untuk bayaran, berapa bayaran masuk dan bagaimana waktu operasi HTP 2026 ni?
1: Okey, untuk bayaran masuk atau dan waktu operasi HTP 2026, macam Encik Razali katakan awal tadi, kita punya apa bayaran masuk memang tak ada lah, percuma. So keluarga siapa-siapa yang datang ke event ni boleh gunakan duit yang lebih tu untuk beli makanan ataupun bayar untuk aktiviti yang kita sediakan lah.
0: Makanan so, tu harga yang berpatutan lah eh.
1: Harga berpatutan lah.
0: Macam kisah yang minggu lepas lah eh.
1: Kita cuba untuk ni lah perkenalkan harga yang lebih madani.
0: Itu yang terbaik. Maklumlah anak ramai.
1: Betul. Anak ramai kan. Kena fikir banyak kos ni.
0: Banyak kos. Nak main kuda lagi kan.
1: Nak main sepul apa.
0: Okey. Jadi yang waktu operasinya.
1: Waktu operasinya macam Cik Razali kata awal tadi, saya nak ulang balik lah. So untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026 kita start event daripada pukul 7 pagi sehingga 7 malam lah. Sebelum malam, sebab apa malam, kita ada konsert lah tengah malam tu. Bukan tengah malam lah, waktu malam tu.
0: Waktu malam.
1: Daripada pukul 9 sampai pukul 11 lah.
0: Konsert juga secara percuma lah.
1: So konsert percuma.
2: Tengah je, datang tengah.
1: Datang bawa healing chair, santai kat padang, tengok konsert.
0: Ni orang nak tahu, kalau nak tahu siapa artis dia boleh bagi tahu ke?
2: Rahsia.
0: Rahsia, okey.
2: Kalau nak tahu. Tunggu last sekali.
1: Tunggu poster ke?
0: Tengok poster eh.
2: Tunggu poster. Last sekali kita akan bagi tahu. Okay. Biar pendengar tunggu-tunggu kan.
0: Alright. Jadi untuk pertandingan Battle of Wall Art ni pula tadi. Macam mana, apa kisahnya ni?
1: Ni untuk Battle of Wall Art ni kita punya idea, kira idea barulah untuk kita bawa dalam event hari HTP kali ni. Yang mana Battle of Wall Art ni kita menghimpunkan artis-artis mural di Malaysia. Seramai 20 artis, dan kita ada 20 artis, 20 wall akan berentap time tu melukis mural bertemakan Taman-Taman Putrajaya.
2: Jadi 20 orang ni terakhir ni kita dah tapis dah sahaja.
1: Ya, ramai yang masuk. Ikutkan ramai lah. So kita play top 20 yang the best lah. Sebab kita nak kita nakkan dia punya
0: lukisan yang cantik
1: lukisan
0: lah,
1: dengan karya yang berkualiti.
0: Takkan
1: kalau kita main adik
0: ambil je kan
1: dapat lukisan orang lidi.
0: Macam mana tu, saya pun nak melukis kan.
1: Betul lah.
2: Saya pun nak melukis juga. Tak pandai lukis kereta jadi macam gula-gula.
0: Tapi ini apa ni, lukisan ini ada tema ke ataupun macam
1: Dia ada tema. Kita ada tema dia, iaitu Taman-Taman Putrajaya lah. So daripada tema tu, artis tu akan olah macam ni ikut dia punya kefahaman dan kreativiti lah.
0: Dan lukisan tu akan kekal ada di situ lah.
1: Betul. Yang menarik ya EJ, kita punya wall kita tu, kita tak gunakan kayu plywood yang biasa. Kita gunakan bahan kita semula. Yang mana kotak-kotak air minuman.
0: Kotak-kotak air minuman.
1: Betul.
0: Kotak lah kiranya.
1: Kotak minuman tu dikumpulkan, dia kompres jadi papan lah. Nama dia papan polial.
0: Jadi ia memang tahan hujan panas.
1: Betul, hujan. Hujan panas semua tahan.
0: Dan dia boleh kekal lama di situ lah.
1: Itu antara kita punya kita nak ketengahkan benda-benda kita semula kan.
0: Baguslah. Itu untuk tahun ni punya apa ni, pembaruan lah.
1: Betul.
0: Jadi rakan strategik juga, kita nak tahulah rakan kerjasama yang turut menjayakan HTP 2026 ni.
2: Okey. Untuk rakan kerjasama ni, kita ada pelbagai agensi lah sebenarnya. Antara rakan kerjasama utama kita sebenarnya daripada Jabatan Perdana Menteri sendirilah. Iaitu Jabatan Wilayah Persekutuan. Lepas tu Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya Holding. Dan kita juga ada beberapa pelaksana acara pengisian tertentu. PBJ turut bekerjasama lah juga dengan yang tadi Cik Rafiq cakap tu, Stroke Never Sleep tu, yang untuk mural tu kan. Okey, lepas tu kita ada Jom Havoc dan juga Raya Hotel ni, dia ada buat yang larian tu,
1: larian park skip
2: tadi tu. Dia yang juga kan.
0: Dia so, juga ada pun daripada dia jugalah.
2: Ya, betul.
0: Mana tahu dapat dia penginapan seminggu ke kan.
2: Itulah Nak try boleh lah. Try lah datang.
1: Macam ada rezeki kan.
2: Lepas tu kita ada Lake Recreational Center, iaitu LRC, yang ni pun akan adakan strategi kita lah. Lepas tu kita ada juga sokongan daripada pelbagai pihak, iaitu Farm in the City yang buat Petit Zoo, Pulse Group, Wellness Studio, Glow Putrajaya, My Parks, Biko, Nestle, Grasshopper, Guajuzeri, Ahmad Fried Chicken. Ni baru eh,
0: Ahmad Fried Chicken.
2: Pernah dengar tak?
0: Pernah, Ahmad Fried Chicken.
2: Oh, makanan dia tak. Lepas tu Tetra Park, melalui The Keton Project tadi tu lah, yang buat Polyal tu.
1: Polyal tu Keton.
2: Lepas tu yang bestnya, turut memeriahkan program pada kali ni Bilo dengan Biko Truck sebenarnya. Dia ada bagi free. Percuma minuman.
0: Oh, ini daripada memang daripada pagi tu sampai ke petang.
2: Ya.
0: Ke selagi ada.
2: Selagi ada lah. Dia ada berapa ribu dia bagi. Banyak.
1: Selagi ada cawan, boleh lah.
0: Cawan ni. Kena pakai cawan dia lah. Tak boleh lah pakai kita hulur kita punya jak kan.
2: Tak boleh.
1: Tapi tak boleh nak refill kan. Dah bila refill.
2: Kecil lah. Berapa ribu cawan? Dua hari lah. Selama dua hari.
0: Selama
2: tu,
0: dua hari tu
2: dia ada. Ya.
0: Milo ni sebab Milo lori ni dia tak sama. Bila kita baju tak sama eh.
2: Kita baju kat rumah lain lah.
0: Lain, betul.
2: Itulah. Kalau nak rasa betul-betul pure ni datang.
0: Kena datang. Jadi kita dah tahu dah aktiviti yang ada. Selain daripada saya nak korek lagi lah. Selain daripada aktiviti sukan dan rekreasi, apa lagi yang boleh dinikmati oleh pengunjung yang diorang datang? Oh, berbaloi lah datang. Ini betul-betul berbaloi. Siapa nak jawab ni?
1: Siapa nak jawab kan?
2: Pilih lah. Tapi lah.
1: Saya jawab lah.
0: Orang seni kan?
1: So untuk bukan apa, pengunjung yang bukan lebih ke arah sukan dan rekreasi, kita ada sediakan apa, aktiviti seperti apa, persembahan baskers, cosplay untuk kanak-kanak. Dan juga macam yang apa, yang paling menarik, aktiviti pada malam hari itulah, iaitu persembahan artis jemputan.
2: Kita lupa lah Fik, ada pertandingan Zapin tu.
1: Pertandingan Zapin pun ada pada hari Sabtu.
0: Sabtu.
2: Tapi itu kita buat peringkat sekolah lah sebenarnya.
0: Oh, yang sekolah. dah di peringkat akhir lah untuk pertandingan tu.
2: Tak, rasanya kita dah ada 15 pasukan.
0: 15 pasukan.
2: Rasanya ada lagi tu. Kalau nak ada,
0: boleh masuk lagi lah. Tapi kalau Iji tak sempat lah nak tubuhkan pasukan, Zafi tak sempat dah. Jadi lain.
1: Sempat ni ada dalam ni ada.
0: Jadi lain nanti. Dia bukan Zafin dah. Macam-macam nanti keluar.
1: Itu lah. Kita ada Art Village, permainan tradisional, kayak sekolah air dan lain-lain lah. Selain daripada aktiviti, kita ada juga gerai jualan makanan.
0: Oh, dia kena ada.
1: Nanti kesian lah. Kalau tak ada makan, mengamuk bang.
2: Lapor.
0: Takkan nak bawa bekal pula.
1: Betul, kan? Tak bawa bekal kan. Sampai petang dah basi.
2: Anak-anak tu.
0: Tapi jangan risau lah, memang ada jualan.
1: Memang ada. Semua tu memang
2: macam-macam
1: ada.
2: Macam-macam ada.
0: Okey. Jadi, tadi artis tu memang tak nak kongsi eh?
1: Kita spill sikit lah. Kalau untuk artis tu, kita ada macam tadi tu lah, Anak Awi.
0: Anak Awi kan?
1: Anak Awi. Kalau dia boleh pujuk bapak dia kan?
2: Bapak dia
1: best sikit lah.
0: Pandai beli anak bapak sekali ujibat ni. Okey. Jadi tadi EJ kata, orang kata masuk percuma. Okey dah. Ni nak parking mana? Jauh tak jalannya? Nak kena naik bas, nanti nak kena tunggu lama pula.
1: Kita faham kerasahan pengunjung.
0: Ya, yeah.
1: Memang sebab
0: malah nak tunggu
1: memang ada memang ada apa, isu-isu macam ni lah. So kita untuk tahun ni kita cuba untuk mudahkan pengunjung. Yang mana kita ada sediakan apa, shuttle bus percuma. Dia ada, pengunjung boleh pilih lah. Kita ada dua tempat parking lah, iaitu di Kompleks Parcel E dan juga Taman Putera Perdana. So diorang, pengunjung akan datang parking kat situ, dan kita guna shuttle bus lah. Kita akan bawa ke taman.
2: Percuma
1: je.
0: Tempat letak kenderaan Parcel E.
1: Betul.
0: Tempat letak kenderaan tu pun percuma eh.
1: Percuma.
0: Okey, dan pergi ke Taman Putera Perdana, nanti naik shuttle bus. Tiga tingkat.
1: Dua tingkat.
0: Dua tingkat.
1: Kalau tiga tingkat rasa ke bawah ke.
0: Baik, sebelum kita menutup lah kan, tirai untuk perkongsian hari Taman Putrajaya ni. Macam mana orang ramai nak dapat maklumat terkini mengenai HTP 2026 dan nak tengok wajah-wajah Encik Rafiq, Encik Azali yang kat mana?
3: Saya menyorok waktu tu.
1: So untuk orang ramai yang ingin mendapatkan info berkenaan Hari Taman Putrajaya 2026 ni, bolehlah follow di media sosial Perbadanan Putrajaya. Kita ada Facebook, Instagram, thread ada, YouTube pun ada, TikTok pun ada. So pengunjung boleh dapatkan info dari masa ke semasa. Kita akan update lah poster, macam nak tahu artis apa, kita update lah, kita update lah nanti kat situ.
0: Dia sebenarnya bukan nak tahu maklumat terkini je. Kalau nak nak membuat apa, penambahbaikan idea,
1: betul,
0: ke
1: betul,
0: pun boleh datang ke Facebook kan. Nak cakap bas tak cukup ke apa ke kan.
3: Betul.
0: Dan harapan lah, yang terakhir, harapan apa ni, bagi Hari Taman Putrajaya 2026 untuk tahun ini.
2: Okey, harapan utama kami, kita mengharap sangat STP 2026 ni bukan sekadar acara tahunan sajalah. Yang datang setahun sekali. Lepas tu kita lupa. Tapi kali ni tak, kita jadikan satu platform yang betul-betul boleh dekatkan masyarakat lah dengan taman, dengan alam semula jadi, dan dengan gaya hidup yang lebih aktif dengan dan sehat lah sebenarnya. Ikut tema kita lah. Jom dekat dengan alam.
0: Cium dekat dengan alam.
2: Itu yang kita nak tu. Keluar kejap daripada rutin harian. Datanglah ke Taman Botani pada 10 dan 11 Oktober. Kita harap sangat semua datang berkunjung. Saya rasa penganjuran kali ini bersempena dengan sambutan 30 tahun Putrajaya sebenarnya. Kita sambut 30 tahun Perbadanan Putrajaya.
0: 30 tahun dah?
2: Ya, dah 30 tahun dah Perbadanan Putrajaya.
0: Macam Cik Azali dah berapa lama dah kerja dengan
2: saya tahun,
0: macam pengalaman dah ada ni kan?
2: 29.
1: Dia lama.
2: Dah 27 tahun dah.
0: Ui.
2: Dekat 30 tahun juga dah.
0: Dah sambut bayi dah.
2: Dekat sebaya lah.
1: Lagi 3 tahun baru boleh buat sambutan. 30 tahun Cik Razali bekerja.
2: Lepas ni saya nak minta pembadanan lah buat, buat 30 tahun
0: taman apa ni, hari khas kan. Dan
1: so saya nak tambah sikit boleh tak? Kalau untuk pengunjung yang datang ke Hari Taman Putrajaya, boleh, kalau sebab sekarang kan jerubu kan, bolehlah kita sambil datang tu kita pakai mask lah. Kita tengok kualiti udara macam mana. Takut lama sangat kat luar nanti demam ke apa kan,
0: batuk ke,
1: batuk
0: kan?
1: Betul.
0: Yelah, time nak main apa ni, permainan tu boleh buka. Lepas nak jalan-jalan betul? Boleh pakai body kan, boleh. Dia tidak bermakna kualiti apa ni, taman tu kotor bukan. Dia bukan jerubu.
1: Jerubu
2: yang family tu bawa lah kita, sebab ramai kan boleh duduk,
0: boleh
2: kan,
0: duduk
2: boleh pinik sambil tengok persembahan.
0: Baik, okey, menarik. Untuk Hari Taman Putrajaya 2026, EJ ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Rafiq bin Saiful Anwar selaku arkitek landscape. Memang patut dia berseni sebab dia arkitek.
2: Dia seni.
0: Dia seni kan. Jadi arkitek landscape yang kat Putrajaya tu dia yang buat ni?
1: Tak, bukan. Saya baru masuk.
0: Baru masuk.
2: Tak,
0: kita nak promosi. Dan Encik Razali selaku penolong pengarah kanan, kami di KLFM ucapkan all the best untuk Hari Taman Putrajaya. Kot tahun depan kita boleh join sekali kan, ajak KLFM kan. Boleh.
2: Tunggu tu.
0: Saya tunggu Baik, jadi kepada anda terus bersama dengan EJ, kita layan lagu ini, The Show Must Go On. Jerubu ke tak jerubu ke, The Show Must Go On.
1: Yep,
0: all the best. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Zaman sekarang ni, banyak perkhidmatan pengangkutan awam disediakan bagi memberi keselesaan kepada masyarakat untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Jadi, kepada anda di luar sana yang selalu menggunakan perkhidmatan pengangkutan seperti LRT, komuter dan sebagainya, pandang-pandanglah sekeliling anda jika ada insan yang memerlukan tempat duduk. Seperti wanita mengandung, warga emas, orang kelainan upaya dan sebagainya. Kerana mereka lebih memerlukan berbanding kita yang masih gagah ni. Jom sama-sama kita amalkan untuk menjadi insan yang bertimbang rasa. Mesej ini dibawakan khas dari KLFM.
1: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.

0: Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.
1: Ya, terima kasih Riz. Betul kata Riz tadi, ia bukan sekadar angka. Ia sebenarnya ada kaitan dengan kita. Pembentangan Belanjawan pada hari Jumaat ini 9 Oktober. Sebab bila kita dengar perkataan Belanjawan, mungkin yang terbayang ialah angka bilion-bilion ringgit. Ekonomi dan projek besar. Tapi di sebalik semua itu, semua perkara berkaitan dengan Belanjawan itu, ada perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, berkaitan dengan harga rumah, ataupun pengangkutan, peluang pekerjaan, kesihatan, teknologi dan masa depan anak-anak kita. Jadi Jumaat ini kita akan dengar pembentangan Belanjawan yang pastinya dinantikan kerana ia akan memberi gambaran tentang hala tuju negara untuk tahun yang akan datang. Dan antara perkara yang kita boleh perhatikan ialah bagaimana kerajaan mahu terus mengukuhkan ekonomi menerusi industri bernilai tinggi seperti semiconductor, AI, teknologi digital, R&D dan tenaga baru. Jadi dalam masa yang sama, soal rumah mampu milik, soal pengangkutan awam, pembangunan luar bandar, tentang kesihatan, perlindungan sosial serta isu banjir dan perubahan iklim juga akan pastinya menjadi perhatian. Jadi kepada anda, Jumaat ini bukan sekadar untuk tahu berapa banyak yang dibelanjakan, tapi yang lebih penting, ke mana duit negara akan pergi dan apa kesannya kepada kita. Okey, Jumaat ini pembentangan Belanjawan. Baik, dalam Hai Kuala Lumpur seperti biasa waktu sekarang, kita akan dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh anda semua. Terima kasih banyak-banyak yang dah hantar menerusi kiriman di 013-3097-972. Kita nak layan lagu siapakah yang kena kali ini. Baik, Encik Rosli, orang Melaka kita. Orang Melaka dengan KLFM. Saya cukup terharu lah. Terima kasih Encik Rosli kerana mendengar, menjadi pendengar setia EJ dan juga Hari Kuala Lumpur. Nak dengar lagu Akan Ku Kenang, Kumpulan Junction. Baik, baik. Dan Popo. Hai Popo dari Dengkil. Hari ini saya nak minta lagu satu. Memang satu pun yang diizinkan . Eh tak, lah, tajuk lagu tu satu. Nyanyian dari Datuk Zainal Abidin bersama dengan Tan Sri SM Salim. Dan terima kasih untuk Haji Deng Gombak nak dengar lagu Demi Kasih Sayang Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan lagu ini pasti cerpen. Pasti Tok Dah mincin. Mesti minta kan. Terima kasih Tok Dah. Terus layan Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari Buku ke Dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Hai Kuala Lumpur.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Awak pernah dengar ubat gegat?
3: Pernah.
2: Ubat gegat untuk apa?
3: Ubat gegat untuk membunuh lipas. Tapi waktu saya belajar dulu kan, saya betul-betul tak tahu ubat gegat tu apa.
2: Oh, ingatkan gula-gula.
3: Ya. Yeah. Lepas tu, kawan saya bawa lah satu plastik ni. Dia berwarna-warni. Jadi saya ingat, weh, ni gula-gula apa, weh? Buka lah bau. Lepas tu, saya buka lah bau. Nak makan boleh? Ni bukan gula-gula, Kulin. Ni ubat gegat.
2: Dia ubat gegat.
3: Ubat gegat ni untuk apa? Untuk bunuh lipas. Kalau tak, mulut saya dah berbuih.
2: Gegat ni sebenarnya bukan untuk bunuh lipas. Kalau lipas dekat ubat gegat tu, dia boleh siap berdari. Ubat gegat ni sebenarnya asal dia dibuat untuk membunuh. Ada satu serangga ni namanya ulat buku. Dulu-dulu, zaman-zaman dulu kan buku kan penting. Lepas tu ada ulat ni yang memakan kandungan buku tu lah. Okay. Dan ulat tu adalah gegat. Sebab tu namanya ubat gegat.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu akan ku kenang. Tajuk lagu ini macam ingatkan kita, bukan macam, memang kadang-kadang mengingatkan kita ada benda dalam hidup yang akhirnya hanya tinggal kenangan. Dan kita, ini je nak kaitkan dengan sekarang ini, terutama kita sebagai ibu bapa, kita tentu juga nak anak ataupun nak kenang anak-anak kita dengan kenangan yang indah, yang manis, perkara-perkara yang baik, kan. Tapi dalam dunia sekarang ini, kita kena lebih peka dan lebih dekat dengan anak-anak, terutama anak-anak remaja kita. Macam sekarang ni, macam-macam kejadian, macam-macam kes yang kita dengar, ada yang benar-benar meruntun jiwa kita sebagai orang tua. Sebab itu, kita jangan sekadar tahu anak kita balik pukul berapa atau pergi mana, tapi kita kenali siapa anak kita tu sebenarnya. Siapa kawan dia? Apa yang dia fikir dan apa yang dia pendam? Itu semua nak kena ada teknik tau. Kita sebagai ibu bapa kena sentiasa mencari ilmu juga. Teknik parenting Tapi, yalah, kita kan sebagai orang tua, sebagai ibu bapa, sebagai ibu khususnya, memang sayang anak, manjakan anak. Itu memang tak salah, tapi biarlah berpada-pada. Sebab tanggungjawab kita bukan hanya menyediakan segala-galanya untuk mereka, tapi mendidik mereka supaya mampu berdiri sendiri dan tahu batas dalam kehidupan. Sebab tu, sekarang Ijia boleh jadi macam Arnab sebagai seorang ibu. Arnab? Tapi banyak masa jadi macam Mak Rimau lah Sebab kita tak selamanya boleh pegang tangan mereka, tapi kita boleh bekalkan mereka dengan nilai yang akan mereka bawa sepanjang hidup, InsyaAllah. Doa kita sebagai ibu sentiasa mengiringi anak-anak untuk menjadi seorang yang berjaya. Selamat dunia akhirat, InsyaAllah. Baik, jom teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Permintaan seterusnya ini, Ije nak tunaikan lagu Surya Dolce dari Taman Seri Serdang. Nak request lagu Mengapa Sukar Melafazkan Maaf, Rosita Izlin. Itu Ije rasa sebab ego kot. Itu Ije tambah tau. Okay. Dan Kak Ijan kita, terima kasih Kak Ijan. Nak dengar lagu Cici Faramida, Wulan Merindu. Saya Fiza dari Shah Alam nak request lagu K-pop Sistar bertajuk Give It To Me. Yes, I Will Give It To You. Aha. Dan juga Ika BJ, dengarkan Bintang Hatiku by Dimensis. Lupa nak bagi ucapan kepada anak-anak yang exam matric hari ini. Semoga dipermudah segala urusan exam dan dilapangkan dada, InsyaAllah. Itulah yang kita harapkan. Anak yang exam, mak yang nervous. Perkara biasa tu. Mak yang tak lalu makan, mak yang tak lalu tidur. InsyaAllah. Kita sebagai ibu doa yang baik-baik. Cakap yang baik-baik, InsyaAllah anak akan dapat juga yang baik-baik. Terus layan Hai Kuala Lumpur ini, baru KL.

0: KLFM 97.2
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
3: Saya Muhammad Anas.
4: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
5: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
6: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
7: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah untuk punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Jadi bagus lah naik. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
4: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alih pergi kerja balik kerja kan.
5: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Ya, secara jujurnya lah.
6: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantulah bagi saya yang selalu gunakan ni.
2: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi baguslah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang-alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
4: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
5: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
6: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu. Lagi baiklah untuk rakyat Malaysia.
2: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendek katanya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Sudah pukul 12:07 tengah hari. Kepada anda yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati sewaktu anda memandu, terutama di kawasan yang banyak kenderaan kiri dan kanan, kan? Di kawasan sekolah, terutama sewaktu puncak anak-anak kita balik dari sekolah dan juga yang baru nak memasuki sesi persekolahan petang, kan? Jangan menggunakan telefon pintar anda sewaktu anda memandu. Cukup anda letakkan sahaja di ganggang yang anda beli tu. Dan kerling-kerling sahaja. Kerling eh? Kan? Okay. Terima kasih yang hantarkan melalui kiriman lagu lepas gram. Terima kasih banyak. Dan ada juga yang menghantarkan kiriman katanya, EJ, zaman kita dulu tak sama dengan zaman sekarang. Betul lah kan? Cara membesarkan anak juga tidak sama. Betul, EJ setuju sekali kan. Macam zaman EJ dulu, tak ada rasa-rasa anxiety ni. Kita dulu macam EJ sekolah rendah pun tak faham apa tu anxiety kan. Budak era tahun 80-an, 90-an dulu, kena marah cikgu pun tak sempat nak rasa anxiety eh. Tak ada rasa anxiety. Balik rumah, mak sambung marah sebab kita cakap dengan mak kan. Mak, cikgu marah kita tadi. Kita kena marah lagi cik. Lepas tu, kalau kena rotan, kita sapulah sendiri minyak angin eh. Esok pergi sekolah lagi macam biasa. Kalau kita rasa tekanan waktu belajar tu, kita akan keluar pergi main. Ini waktu favourite EJ lah. Keluar main sampai ke maghrib baru balik. Balik sebelum maghrib kan. Kalau kita rasa macam nak overthinking, tak sempat nak overthinking. Sampai rumah, siap-siap balik maghrib tu kan. Solat maghrib, lepas tu mak suruh basuh pinggan. Basuh kain kan. Dia tak sempat lah kita rasa nak bermuram derja. Itu EJ rasa zaman EJ lah eh. Waktu EJ kecil-kecil dulu kan, zaman sekolah rendah. Teringat pula eh. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan lepas gram. Terima kasih yang dah hantarkan lagu permintaan anda ini. Siapakah dia? S. Awap, hai. Nak dengar lagu Unforgiven Metallica dalam segmen lagu lepas geram. Pak Andak Rahim nak minta satu lagu kumpulan Search Pawana. Baik. Dan terima kasih Encik Syamsul. Encik Syamsul dihantarkan voice note ni. Jom kita dengar apa kata Encik Syamsul ni.
1: Assalamualaikum, EJ.
0: Waalaikumsalam. My neighborhood.
1: Ini nak lagu segmen LLG.
0: Dia order je kan?
1: Lagu Selendang Merdeka daripada kumpulan Ekspedisi.
0: Baik.
1: Untuk semua berdengar KL FM, ini baru KL.
0: Yeah.
1: Hati-hati di jalan raya. Terima kasih, EJ.
0: Sama-sama.
1: Bila nak pakai mie hong goreng tu,
0: eksklusif tau. Mie goreng kita eksklusif. Selamat datang ke lagu Lepas Geram. Terus layan, ini baru KL.

0: Radio terbaik orang Kuala Lumpur, KLFM.
1: Ya, tadi anda sudah menggoyangkan kepala anda dengan lagu-lagu lepas geram. Semoga geram anda tadi dapat sedikit berkurangan lah. Berkurangan kata dia. Ke makin geram sebab perut lapar. Kadang kelaparan juga memainkan satu bentuk emosi . Jadi kalau lapar tu pergilah makan. Jangan ditahan-tahan . Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau kita lihat perkembangan cuaca dan keadaan jerebus, khususnya di wilayah tengah lah kan, menerusi Map Malaysia. Untuk hari ini, Map Malaysia menjangkakan hujan di beberapa tempat di Putrajaya di awal pagi tadi. Manakala Kuala Lumpur dijangka tidak menerima hujan, dan bagi Selangor pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Dan keadaan ini berpotensi berterusan di kawasan pedalaman pada sebelah petang. Jadi anda yang merancang untuk keluar, jangan lupa sediakan payung. Dan kepada yang tengah memandu kenderaan pada petang nanti, berhati-hati. Sila rancang perjalanan anda. Dalam masa yang sama, orang ramai juga perlu mengambil perhatian terhadap keadaan jerebu. Berdasarkan data setakat jam 8 pagi tadi, Putrajaya merekodkan indeks pencemaran udara atau IPU 100 dengan bacaan 152. Manakala Ceras mencatatkan 140 dan Batu Muda Kuala Lumpur 120. Ketiga-tiga kawasan ini berada pada tahap tidak sihat. Jadi itulah kan, nak katakan kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh kurangkanlah, terutama kepada anak-anak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan. Macam EJ ni jugalah. EJ cukup sensitif mudah menjadi batuk-batuk. Batuk-batuk, sakit kepala, sakit mata dan mengantuk. Mengantuk. Mengantuk ni dia tak kira jerebu ke tak jerebu. Dia kadang-kadang waktu tengah hari kan, lepas makan tengah hari mulalah mata pun mengantuk, tapi ada masa untuk kita take nap sekejap sebab waktu rehat kan. Jadi kepada anda yang tengah dalam keadaan mengantuk, kejap lagi rehat, pergi tidur sekejap. Tapi kalau lapar, makan dulu. Sambil EJ sekarang ni nak tunaikan permintaan lagu seterusnya yang terakhir ni. Selamat tengah hari nak lagu Kerana Takdir, Vagrant, permintaan Khairi Kasim dan juga Su dari Seremban. Orang Seremban kita jauh ni. Nak lagu Dia Milikku, penyanyi Yovi dan Nonu. Tapi kita layan dulu lagu ini. Lagu kumpulan Spin, Tiada Bezanya. Tiada Beza di sisinya. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Lagu lama,
1: lagu baru,
0: lagu rock,
1: lagu balada,
0: lagu dangdut,
1: lagu hip hop.
2: Semuanya ada. Hai Hai KL.
0: Isnin hingga Jumaat,
1: 10 pagi hingga 1 tengah hari.

Pemahaman Luas. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

0: Kita Kamu tak serupa.
1: Kita dah sampai di hujung untuk Hai-Hai Kuala Lumpur hari ini. Dan EJ pun nak ucapkan selamat tinggal untuk anda. Untuk segmen hari ini, insyaAllah kita akan kembali semula esok. EJ akan menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Selepas ini DJ Shell akan bersama anda menerusi Nadi Kota KL. Kita ada juga tetamu untuk Sembang KL hari ini, yang pastinya yang menarik untuk anda berkaitan dengan belanjawan 2027. M40 kerap terlepas pandang untuk hari ini pukul 2.30 minit petang. Dan untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ tinggalkan anda dengan lagu bertajuk Sepi, Syafiq Farhain. Satu lagi, Pria Kesepian, Sheila on 7. Tapi anda tidak kesepian kerana kami akan sentiasa bersama dengan anda, okay? Baik, Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

0: Buli cyber satu perbuatan yang boleh memberi kesan buruk kepada mangsa, menyebabkan mereka merasa tertekan, cemas atau rendah diri. Oleh itu, anda sebagai pengguna media sosial, anda perlu hargai perasaan orang lain,
1: berfikir sebelum bertindak,
2: jangan menyebarkan kebencian atau fitnah,
3: hormati perbezaan pendapat,
0: jadilah pengguna media sosial yang bertanggungjawab dan saling menghormati. Dunia maya seharusnya menjadi tempat yang positif, bukan tempat untuk menyakiti orang lain.
4: Pesanan ini ikhlas dari kami, Coex.
5: Give me that crown. Wear it like a royal, baby. Power to yourself, crown. Wear it like you own it, baby. There's nobody else.
6: Give me that crown.
7: KLS Etika, kamu tak serupa.

menjelang pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita. Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tabir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung, kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak dua gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Itu dia kata-kata yang cukup cantik daripada Brothers, okay, dengan lagunya Bertemu dan Berpisah. Semestinya akan terjadi dalam kehidupan kita dengan tajuknya Kembali Bersatu. 1.20 minit tengah hari tu waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari orang KL. Selamat mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada, saya Ashila Ashura hari ini temani anda menerusi Nadi Kota KL sehingga pukul 4 petang nanti. Untuk hari ini pertemuan kita di ruang udara 97.2 hari Selasa 6 Oktober 2026. Sebenarnya saya ingin mengambil kesempatan juga warga KLFM atas kehilangan kami seorang warga kerja RTM, iaitu rakan kami Puan Nur Ain binti Muftar Harudin, ataupun kami kenali beliau sebagai DJ Ain Rain, yang satu ketika dahulu pernah bersama kita di KLFM, kemudian berpindah di Radio Selangor FM. Salam takziah kami ucapkan atas pemergiannya kepada ahli keluarganya. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya kami warga kerja RTM sendiri rasa sangat kehilangan, sangat terkejut atas berita yang kami terima semalam. Dan saya mohon anda luangkan masa 1 minit untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada rakan kami Ain Rain ataupun Nur Ain binti Muftar Harudin, dan juga kepada anda semua yang telah pun kehilangan teman, sahabat, kawan, ahli keluarga yang anda sayangi, ibu, ayah mahupun sesiapa yang anda sayangi. Bersama kami tentunya di KLFM, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Helena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Jaikam Ahmad. Saya daripada Etekulia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebabnya anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah SARA, iaitu My Kasih, kan? Guti 95. Macam SARA tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 1 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 1 tu saya boleh beli buku yang saya minat. Contohnya macam sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekira dalam 150 kah, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

itu dia lagu daripada Fazul Latif bertajuk Bukan Kemahuan Fikiran. 1:40 minit tengah hari, 5 minit lagi ke pukul 1:45. Seperti biasa, Isnin sampai hari Jumaat kita ada Music Express, muzik tanpa henti menerusi nadi Kota KL. Kita akan belanja anda lagu-lagu terbaik, lagu-lagu tanpa ada dengar saya bercakap sampai pukul 2:15 minit petang nanti. Okey, Jumaat ini 9 Oktober 2026, belanjawan 2027 akan dibentangkan. Jadi pastinya ramai antara kita tertanya-tanya apa yang bakal diumumkan. Bantuan untuk rakyat, kos sara hidup, pendidikan, kesihatan dan juga peluang pekerjaan antara perkara-perkara yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi kita nak tahulah apakah yang akan dibentangkan pada hari Jumaat nanti. Sama-sama kita nantikan apa yang belanjawan 2027 ini akan berikan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Dan ingat juga, hari ini menerusi nadi Kota KL, kita ada sembang khas sempena dengan belanjawan 2027 ini. Hari ini sampailah hari Jumaat nanti, kita ada tetamu pada 2:30 minit petang nanti, sembang KL kita, iaitu pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu USIM. Kita ada Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofian Lee yang akan berkongsi dengan kita tentang tajuk kita belanjawan 2027, M40 kerap terlepas pandang. Okey, dan penerbit kita hari ini Wan Mariah dah berada di konti. Saya tak tahulah kenapa mukanya stres sangat tu. Senyum sikit kawan. Sambil-sambil kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda menerusi KLFM ini baru KL.

0: layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti, 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Pengantaran pulang fasa pertama bukan notah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: 30 minit lagu tanpa henti.

Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026. Bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia. Music Express. Music tak berhenti.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Awak pernah dengar ubat gegat?
2: Oh, pernah.
1: Ubat gegat untuk apa?
2: Ubat gegat untuk membunuh lipas. Tapi waktu saya belajar dulu kan, saya betul-betul tak tahu ubat gegat tu apa.
1: Oh, awak ingatkan gula-gula?
2: Ya. Yeah. Lepas tu, kawan saya bawa lah satu plastik ni, dia berwarna-warni. Jadi saya ingat, weh, ni gula-gula apa weh? Buka lah bau. Lepas tu, saya buka lah bau. Nak makan boleh? Ni bukan gula-gula kulin. Ni ubat gegat.
1: Dia ubat gegat.
2: Ubat gegat ni untuk apa? Untuk bunuh lipas. Kalau tak, mulut saya dah berbuih.
1: Gegat ni sebenarnya bukan untuk bunuh lipas. Kalau lipas kat ubat gegat tu, dia boleh siap berdari. Ubat gegat ni sebenarnya asal dia dibuat untuk membunuh ada satu serangga ni namanya ulat buku. Dulu-dulu, zaman-zaman dulu kan buku kan penting. Lepas tu ada ulat ni yang memakan kandungan buku tu lah. Okay. Dan ulat tu adalah gegat. Sebab tu namanya ubat gegat.
0: Dan lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula

Selamat petang Kuala Lumpur. Sudah membukul 2.17 minit petang tu. Waktu ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tadi tu Kulin dengan AP pagi tadi. Kalau anda nak dengar lagi, mereka ni bergurau senda, berkongsi informasi setiap hari Isnin sampai hari Jumaat, pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Cerita pasal ulat pula. Ulat bulu dah naik daun. Kenapa bila kita nampak seseorang itu ataupun cara seseorang itu ataupun kita tengok lelaki tu dah mula menggatai, kita kata ulat bulu dah naik daun. Sebab apa? Ada kaitan ke? Pernah tengok tak ulat tu naik daun macam mana? Menggelitat. Jadi hati-hatilah ya. Kalau dah tengok macam tu, ulat bulu dah naik daun, takut gatal nanti ya. Okey, selamat petang untuk anda semua yang baru mendengar kami. Kira-kira di mana jua anda berada untuk waktu ini, saya Ashila Ashura akan terus menemani anda menerusi nadi kota KL. Dan hari ini, untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini, 9 Oktober 2026, kita ada sembang KL hari ini bersama dengan tetamu kita. Kejap nanti kita nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan belanjawan 2027. M40 kerap terlepas pandang. Apakah kisahnya? Apakah ceritanya? Anda boleh tonton di Facebook Live kita 2.30 minit petang ini. Kalau anda tak sempat nak tonton secara langsung ke, ataupun nanti anda nak tengok balik perkongsian daripada kami, anda tengok saja di page KLFM Ini Baru KL. Anda boleh sharekan, boleh kongsikan. Tentunya banyak yang akan kita berikan kepada anda. Ingat tau, 2.30 minit petang nanti. Jom kita nak berhibur dulu. Kita ada lagu daripada Colby Calais dan juga ini dia, Crystal dengan lagunya Susanna, untuk anda menerusi Nadi Kota KL Ini Baru KL.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM Ini Baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami tidak kira di mana jua anda berada. Tepat pukul 2.30 minit petang, seperti yang kita uar-uarkan kepada anda, kita akan bersama dengan seorang tetamu kita yang sangat istimewa hari ini untuk kita sembah-sembah santai berkenaan dengan belanjawan 2027. M40 kerap terlepas pandang. Jadi kita akan bersama dengan Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Namun sebelum itu, saya nak minta anda semua sekarang ini anda pergi tonton, masuk page KLFM di Facebook untuk kita tengok sama-sama. Okey, lepas tu anda boleh kongsikan dengan kita. InsyaAllah sama-samalah kita berkongsi apakah yang akan diberitahu, yang akan dikongsikan oleh Dr. Umi kita untuk belanjawan 2027. Saya nak ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Doktor, apa khabar petang ini?
2: Waalaikumsalam dan selamat petang juga. Saya macam nak bersin ni. Dia macam
1: tak apa, dia boleh je.
2: Tak apa ya, okey baik.
1: Tapi bila kita suruh dia terus tak jadi.
2: Itulah.
1: Dia okay, sebenarnya baik. Musim lah kan.
2: Musim sekarang. Sihat tak?
1: Saya alhamdulillah sihat. Doktor ada mix mana-mana ke?
2: Ada ayah saya Cina lah. Chinese lah.
1: Tapi boleh
2: tidak boleh berbahasa. Okay. Tidak boleh Sheila. Saya itu adalah kekurangan lah.
1: Sikit pun tak boleh.
2: Sikit pun tak boleh.
1: Okey, tak apa, yang penting
2: Wai ni boleh.
1: Itulah.
2: Sebab tu benda selalu kita ulang.
1: Wai ni I wo.
2: Okay.
1: Okay, terima kasih banyak Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofian Lee sebab sudi bersama kita. Terima kasih juga kepada Encik Ihsan kita, ada di konti juga penerbit kita Wan Mariah kita. Dan kita pun sedar tak sedar dah makin hampir dengan musim yang paling hot, yang paling ditunggu, iaitu oleh seluruh rakyat Malaysia untuk pembentangan bajet 2027 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat nantilah.
2: Baik.
1: Jadi Doktor, asal sebut belanjawan je kan, selalunya spotlight mesti terarah kepada golongan B40 dengan lambakan bantuan tunai langsung. Jadi T20 pula orang anggap dah memang steady, kukuh, tak payah nak ada apa-apa dah. Betul. Jadi kenapa wujudnya persepsi di mana M40 ini seolah-olah ibarat anak tengah yang selalu dilupakan atau terlepas pandang, kiranya macam anak nombor 2 lah. Kenapa macam tu Doktor?
2: Tapi selalu orang kata anak nombor 2 ni dia unik sikit,
1: lain daripada yang lain.
2: Lain daripada unik sikit.
1: Betul.
2: Jadi sama jugalah dengan apa yang kita bawakan hari ini. Terima kasih kepada DJ kita, alhamdulillah untuk pertama kali sebenarnya kita bertemu.
1: Betul.
2: Kepada yang tak nampak, sebenarnya dalam kita punya kekangan, dalam konti ni kita ada 4 orang. Jadi sekarang ni kita kena detect siapa T20 sebenarnya dan siapa M40.
1: Boleh nampak ke?
2: Boleh nampak secara luaran. Nanti kita selepas ni bila conclusion kita akan identify.
1: Okay.
2: Baik, namun begitu, sebenarnya perbincangan kita hari ini kita hanyalah berfokuskan kepada M40 lah. Berbalik kepada hari ini, kita dah start vibe belanjawan 2027. Saya kira di mana-mana saja pun ataupun di media sosial dan media massa, semua orang membicarakan tentang apa sebenarnya yang akan diberikan ataupun apa gula-gula yang akan diberikan sempena belanjawan 2027. Dan itu adalah antara-antara khabar-khabar yang kita nantikan di mana-mana saja. Dan kita berbalik kepada soalan yang diberikan kepada saya apabila kita bercerita tentang persepsi ni. Kenapa sebenarnya wujudnya persepsi di mana M40 ni diibaratkan sebagai anak tengah yang selalu dilupakan dan selalunya terlepas pandang? Okey, saya tanya dulu Gigi, anak ke berapa?
1: Anak ketiga.
2: Alamak.
1: Maklang.
2: Saya nak sulung.
1: Maklong.
2: Ya, maklong kita panggil kan.
1: Haram maklong.
2: Yes. Kalau kita tengok sebenarnya persepsi tu dah namanya pun persepsi dan dia melibatkan kepada tanggapan lah. Sama ada tanggapan tu positif ataupun negatif. Sebenarnya ada je anak kedua, contoh Cik Ihsan, anak kesayangan.
1: Anak emas.
2: Anak emas sebenarnya, walaupun dia duduk di nombor yang keberapa-keberapa sekalipun, kalau dalam konteks ni dia duduk di dalam anak yang kedua, maksudnya dia tidak akan sesekali terlepas pandang. Baik. Dan juga tidak akan sesekali dilupakan lah. Dan kita berbalik kepada pandangan saya, persepsi apabila kita bercerita tentang kumpulan M40, kita lihat mereka sebagai anak tengah ataupun dan dalam konteks belanjawan ni, sebenarnya dia mewujudkan satu ruang kelayakan agak kompleks untuk menerima apa-apa saja yang ditawarkan semasa belanjawan 2027 dan ada apa-apa belanjawan yang diumumkan sebelum-sebelum ini nampak agak tercicir ataupun seolah-olah dilupakan lah. Namun begitu, kalau kita tengok sebenarnya banyak je inisiatif ataupun kita katakan tidaklah ditinggalkan secara keseluruhannya, sebab dalam konteks ni kita tengok M40 dia dapat pelatihan cukai, mereka juga dapat bantuan dari segi pendidikan, bantuan kesihatan, itulah antara-antara social safety net saya rasa yang tidak perlu dipertikaikan lagi. Kemudian kita juga dapat bantuan RM100 secara tunai, budi contohnya daripada RM200 ditingkatkan kepada RM300, lepas tu dikurangkan balik, lepas tu ditingkatkan balik. Saya kira bantuan tu ada, tapi cumanya mungkin lepas ni kita nak tengok apa yang mengakibatkan berlakunya persepsi seolah-olah anak kedua ini ataupun kelompok M40 ini tercicir. Dan kita nak tengok apa yang kita nak highlightkan hari ini, sebenarnya M40 yang kita nak bincangkan, kita kena faham bahawa mereka ni bukan kelompok masyarakat yang seragam. Maksudnya kita kena tengok di mana mereka tinggal, di mana dia punya ekosistem ekonomi mereka wujud. Adakah mereka tinggal di bandar, mereka tinggal di luar bandar, dan keadaan tu tidak sama. Dan semestinya bantuan-bantuan yang diberikan yang saya nyatakan tadi nampak tidak efektif lah kepada kelompok-kelompok M40 tertentu, sekiranya mereka tinggal di kawasan terutamanya Kuala Lumpur misalnya. Dan kalau kita tengok dalam satu konteks cabaran belanjawan, sebenarnya bukan kita nak tengok B40 dapat T20 yang bayar, tetapi sebenarnya kita nak tengok sejauh mana keperluan ataupun bantuan yang diberikan berdasarkan kepada keperluan sebenar isi rumah. Itu sebenarnya. Sebab kita kena tahu juga bahawa kelompok M40 ini, mereka ini adalah satu kumpulan masyarakat yang membayar cukai. Dan semestinya bila kita buat satu pembayaran cukai, kita akan tertanya-tanyalah apa manfaat yang kita dapat. That's why kita nampak dalam burger ekonomi tu, M40 ni duduk di tengah-tengah. Roti yang atas tu T20 lah. Kita ni, kita boleh tengok kita ni sebagai keju ke, kita daging ni sebagai daging ke, ataupun sebenarnya kita ni hanya salad.
1: Atau telur.
2: Ataupun telur sebenarnya. Kalau kita tengok persepsi secara positif, maka positiflah dia. Kalau kita tengok persepsi sebagai negatif, negatiflah dia. Dan roti yang bawah sekali tu yang kita selalu angkat-angkatkan ataupun yang selalu kita beri penekanan sebab dia duduk di bawah. Kan? Dan itu yang saya kira dalam persepsi yang ditanyakan oleh Sheila sebentar tadi, seolah-olah dianaktirikan ataupun kita katakan anak ketengah, ataupun kita boleh katakan selalu terlepas pandang lah. Tapi saya kira hari ini macam kitalah, kita isytiharkan kita sebagai M40, kita percaya, mungkin kecuali Encik Ihsan, kita melihat bahawa M40 ni dia sebenarnya bukan anak tengah yang perlu dimanjakan. Sebenarnya mungkin kalau saya lebih sesuai, kita nak katakan bahawa kelompok masyarakat ini, mereka ni adalah kelompok masyarakat yang perlu difahami sebenarnya, Sheila.
1: Baik.
2: Apa yang mereka perlukan, adakah bantuan yang diberikan hari ini memang betul-betul reflect kepada keperluan mereka, ataupun sebenarnya mungkin ada apa kita panggil satu tahap yang mana kita boleh membantu untuk memperkukuhkan kemampuan kelompok M40 ini. Saya rasa itu introduction yang sangat panjang untuk kita memahami persepsi supaya masyarakat hari ini cakna tentang apa sebenarnya yang berlaku dan apa kekangan kelompok M40. Sebab kita dalam M40, jadi kita mengharapkan sesuatu lah. Persepsi daripada masyarakat, dalam masa yang sama persepsi juga dari segi bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan secara keseluruhannya.
1: Okey, cantik sangat Doktor. Satu baik penerangan yang memang akan kita fahami. Sebab selalu orang keliru. B40, M40. Jadi bila ada penerangan sebegini, maka masyarakat kita tak akan salah faham. Tadi Doktor ada sebut mengenai kalau kita M40 ataupun B40 yang duduk di bandar dengan luar bandar ni memanglah berbeza kan.
2: Betul.
1: Contoh macam kita lah duduk di Kuala Lumpur, sudah semestinya memerlukan duit yang banyak, bantuan yang banyak. Jadi dari sudut data ekonomi semasa, apakah bentuk tekanan ataupun kos yang paling kritikal yang sedang menghimpit poket M40 ini untuk melangkah ke tahun hadapan 2027, Doktor?
2: Okey. Ini yang special tadi, bila saya define tadi definisi mengenai kelompok M40 tadi, kalau kita tengok sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi, contoh kalau saya boleh quote sikit lah fakta ya, berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. 2026 dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Okey, saya tanya Ashila, Ashila tinggal di mana?
1: Putrajaya.
2: Putrajaya. Okey, saya tinggal di Nilai.
1: Baik.
2: Jadi saya rasa kita punya costing kehidupan tu mungkin tidak sama.
1: Betul.
2: Yang kita tahu Cik Ihsan T20 tadi dia tinggal di Kuala Lumpur, sama juga dengan penerbit kita, mereka tinggal di Kuala Lumpur.
1: Betul.
2: Mereka ada warga negara Kuala Lumpur. Dan ini antara-antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi? Okey, contoh yang pertama, saya kira antara tekanan yang kita perlu lihat apabila merujuk kepada kelompok masyarakat ini yang tinggal di Kuala Lumpur adalah kos perumahan. Ini adalah antara tekanan yang paling besar. Bila saya tanya tadi kan, dalam banyak-banyak, yang mana yang paling kritikal sekali? Perumahan lah.
1: Baik.
2: Kalau kita tengok kebanyakan di Kuala Lumpur, masyarakat muda-muda di Kuala Lumpur yang baru saja memulakan kerjaya, baru lagi mendapatkan gaji pertama, baru lagi berkeluarga, baru nak memulakan kehidupan misalnya, mereka tidak mampu untuk membeli rumah di Kuala Lumpur. Dan sebagainya terpaksa menyewa. Cuma persoalan saya sehingga bila?
1: Yeah.
2: Dan saya kira agak sukar kita nak mencari satu rumah yang berharga RM500 ke bawah. Especially di kawasan Kuala Lumpur lah. Saya kira kalau 100 tu pun dah orang kata bersyukur-syukur sangat lah.
1: Yeah.
2: Dan cuba bayangkan, rumah ini adalah satu keperluan asas. Kalau kita tengok dalam piramid kehidupan tu kan, dia antara barang yang basic lah selain daripada makanan. Shelter, maksudnya di situlah tempat baliknya, tidurnya, anak-anaknya, membesarkan keluarganya. Dan itu yang saya kira adalah antara yang paling menghimpit sekali bila kita bercerita tentang apa tu, apa sebenarnya tekanan utama perumahan. Okey, yang kedua, dan selalunya bila kita bercerita tentang perumahan ni, satu lagi kita cuba cari tempat yang dekat dengan tempat kerja. Contohnya kalau nak jimat lagi, kita cari yang dekat dengan perkhidmatan pengangkutan misalnya. So benda-benda tu lagi dekat sebenarnya lagi mahal.
1: Yeah.
2: Dia lagi jauh sebenarnya lebih murah.
1: Mm-mm.
2: Tapi sampai bila? Itu yang pertama. Okey, tekanan yang kedua yang boleh saya lihat di kawasan bandar yang sangat signifikan adalah sebenarnya melibatkan pengangkutan. Kereta ada tapi parking pula. Kemudian minyak pula, bagaimana nak pula sekarang ni subsidi kan, habis 300 dah merata-rata nak cari IC siapa tak pakai lagi. Kalau ada adik-beradik ramai yang tidak menggunakan kenderaan, okeylah. Tapi itu menyalahi dan tidak
1: ya, tak boleh
2: sebenarnya. Okey, dan kalau kita tengok dari konteks tu, berdasarkan dasar sosioekonomi isi rumah yang telah dibentangkan, sebenarnya perbelanjaan pengangkutan bulanan bagi kumpulan M40 menunjukkan peningkatan sebanyak 5.39, iaitu daripada sekitar 575 sebulan ni sebenarnya, Sheila. Pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 RM606. Ini adalah antara statistik yang saya berjaya cari lah bila saya tengok, bila kita nak bercerita tentang kekangan M40 ni. Dan data rasmi ini adalah daripada data rasmi Parlimen Malaysia serta laporan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah pada tahun tersebut. Dan saya kira kalau kita tengok antara tekanan-tekanan lain yang mungkin saya boleh tambahkan adalah makanan, perkhidmatan harian contohnya. Ini antara-antara yang kita boleh perhalusi. Dan kadang-kadang kita tengok sebahagian daripada masyarakat dia membuat pilihan untuk makan di luar. Ya. Ini pun costing juga ni, Sheila. Dan
1: betul,
2: kita kena perhalusi jugalah. Dan saya kira antara yang paling kritikal yang saya boleh highlightkan adalah untuk kos membina masa depan. Maksudnya melibatkan apa? Pendidikan anak-anak. Kemudian pengajian anak-anak, perlindungan insurans, takaful, simpanan persaraan, simpanan kecemasan, dan satu lagi adalah pinjaman pendidikan. So itu antara-antara rangkuman lah yang saya boleh tengok kepada tekanan bila kita bercerita tentang kelompok M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
1: Dia berbeza kan? Kadang-kadang yeah, orang membandingkan T20 dengan M40 ataupun B40. Kalau duduk di luar bandar, B40 okey. Dekat
2: betul,
1: bandar lain pula kan? Okey, doktor, sebenarnya banyak kita nak tanya kepada doktor. Kita bagi doktor rehat sekejap, minum air apa semua.
2: Okay,
1: kita dengar dulu lagu ini. Sesuailah Oh My Budget, lagu daripada Ayu Rafael untuk anda menerusi Sembang KL.

0: Okay, sesuailah lagu tu daripada Abi Rafael dan juga Shiro bertajuk Oh My Budget. Jadi kita bersama sama lagi Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Jadi doktor, bila kita sebut mengenai budget ini, itulah kita nak tengok jugalah dari segi lifestyle ataupun gaya hidup masyarakat M40 di bandar ke ataupun di luar bandar ke, kita terperangkap dalam lifestyle creep, iaitu bila kita tengok gaji naik sikit, gaya pun dah berubah, automatik semua nak upgrade, sedangkan kita tahu bulan-bulan tu kita dapat berapa. Jadi apakah formula paling praktikal untuk kita ni ataupun mereka golongan M40 ini bagi balance antara keperluan sebenar dan juga kehendak hati tanpa kita korek tabung simpanan kecemasan?
1: Okay, takut tu soalan tu.
0: Seram kan?
1: Seram. Okay, tapi saya cuba respon dengan cara yang paling mudah lah untuk semua orang faham, sebab kita nak bagi tips ni sebenarnya. Kalau kita tengok, bila kita bercerita tentang lifestyle creep ni, dia sebenarnya adalah satu perangkap keuangan tau yang paling senyap dalam kalangan kelompok M40. Sebab dia sebenarnya dia tidak menunjukkan bahawa boros secara besar-besaran, tetapi sebenarnya dia akan ada macam yang Syara kata tadi, bila pendapatan meningkat, dia dah naik satu level pula. Contohnya kan, macam sebelum ni, macam yang kita dah bincang sebelum ni tadi, untuk makluman-makluman yang berada di di rumah ni, kita dah bincang tadi, cakap-cakap tak ada duit, tiba-tiba daripada Mixui dia dah naik kepada Zeus pula. Lepas tu turun sikit Kenangan, tapi masih lagi level yang sama. Itu sebenarnya adalah kita punya lifestyle creep kita. Maksudnya kita tak sedar sebenarnya, kita rasa benda tu macam biasa-biasa je, but it's actually dia adalah sesuatu yang yang sedang membawa kelompok masyarakat ni berada dalam perangkap keuangan yang kita tidak sedar. Kadang dalam seminggu tu tiga kali minum kofi Zeus, Coffee Bean, lepas tu contoh Starbucks, for example kan,
0: segala jenis, segala yang mahal-mahal lah,
1: kan, nampak macam tak mahal, but yet kalau dah seminggu tiga kali, bayangkanlah dalam satu bulan. Itu yang kita nak tengok. Itu baru kita nampak dari segi coffee addicted ataupun lifestyle of coffee. Selalu kalau sekarang Gen Z bila dia minum kopi, takat gambar update dalam status, kan? Kan. So itu adalah antara-antara yang kita boleh nampak, satu benda yang saya rasa menjadi perangkap lah kepada kelompok-kelompok masyarakat. Dan kalau kita tengok hari ini, apabila gaji naik, especially gaji naik tahun depan, kita dah expect dah, okay, tahun depan akan naik dalam 500. Tukar kereta, itu antara-antara benda yang biasa kita buat, sebab kita rasa penambahan 500 itu sudah mampu untuk kita membeli satu kereta yang baru, padahal kereta sedia ada ni masih lagi boleh dipakai,
0: elok
1: lagi, masih kacak, masih tidak hutang pun tak habis lagi sebenarnya, kan. Dan itu antara-antara benda yang kita tengok, maksudnya kenderaan telah dinaik taraf. Lepas tu bila gaji naik lagi, yang saya kata tadi contoh 500, dah kerap pula keluar makan dekat luar. Sebelum ni start masak, lepas tu kita dah upgrade. Itu pun makan di luar sebenarnya salah satu jenis lifestyle juga lah.
0: Betul.
1: Sebenarnya yang kita tidak sedar. Dan semakin kerap, kemudian kita dah start untuk renovate rumah contohnya, kita dah start untuk bercuti, gadget, telefon misalnya, iPhone daripada 16 kepada 17, lepas tu ke 18. Waktu itu kita rasa kita mampu, sebab kita tahu tahun depan akan ada peningkatan gaji untuk satu ratus-ratus yang tertentu. Macam saya bagi contoh tadi 500 lah, terus kita upgrade. Okay, so apa yang saya nak highlightkan sebenarnya di sini adalah antara formula yang paling praktikal, kita tak boleh kata jangan berbelanja. Ini orang marah ni, kan. Ni ada, mungkin ada yang kata doktor ni sedap cakap jangan berbelanja.
0: Sukati akulah
1: nak
0: belanja.
1: Sukatilah duit aku, dia katakan. Tapi masalahnya kita tak nak melihat lifestyle creep ni menjadi satu bebanan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Tetapi kita nak pastikan bahawa jangan biarkan kehendak kita itu berkembang lebih pantas daripada kekayaan. Jadi maksudnya sepatutnya tambahan gaji itu boleh digunakan untuk simpanan tambahan. Contoh kalau setahun ni dana kewangan atau dana kecemasan kita 400, naik 500 tahun depan, so dana kecemasan kita sepatutnya bertambah 200 lagi, dan 300 itu kita gunakan untuk tambahan lain lah, bercuti misalnya. Kalau sebelum ni mungkin luar negara, dalam negara, so tahun depan bolehlah keluar negara. Tapi tengok juga ke mana, kan, tengok kawasan sekitar Indonesia contohnya murah. So itu antara-antara yang bijak lah apabila kita bercerita tentang formula. formula. Okey, seterusnya, antara formula-formula yang lain yang saya boleh cadangkan kepada M40, yang ini saya rasa biasa kita dengar, mungkin boleh saya ulang, iaitu 50-30-20. Maksudnya 50% pendapatan bersih cuba dikekalkan untuk keperluan asas, manakala untuk 30 adalah kehendak. Contoh macam kita nak menikmati kehidupan, kita nak pergi bercuti, kita nak beli pakaian baru misalnya, dan 20 lagi kita kena lock untuk simpanan. Contohnya dana insurans misalnya, ataupun simpanan kecemasan, benda-benda yang kita rasa sangat perlulah. Kalau misalnya ada diberhentikan kerja contohnya kan, itu antara-antara dana 20% yang saya bagi formula 50-30-50 tadi, 20 tu kita kena lock. Dan satu lagi, bila kita bercerita tentang apa tu formula 50, 30 dan 20 tadi, benda tu mestilah dilakukan mengikut kepada anggaran perbelanjaan isi rumah kita lah. Yang paling penting sekali adalah keperluan asas tu kena tengok, maksudnya makanan, tempat tinggalnya dan sebagainya. Okay, next, kalau misalnya antara formula yang lain, mungkin ada setengah-setengah tu dia prefer apa tu suku-suku separuh, ada juga. Yeah. Itu terpulang kepada kapasiti kita lah, bagaimana kita menyusun perbelanjaan mengikut kepada keperluan isi rumah. Kalau tengok ada setengah-setengah kawan saya kata okey tak apalah, dia nak buat 70-30-10. Pun boleh juga. Maksudnya 10 tu adalah simpanan tau. Jadi bagi individu-individu yang baru bermula, janganlah letak sampai 30 simpanan. Kita start dulu dengan 10 contoh. Nampak macam okey, stable. Mungkin 70 tu untuk pembayaran benda asas. Contohnya mungkin ada sewaan, rumah, benda-benda asas lah, kereta, kenderaan dan sebagainya, ataupun ada tanggungan hutang perkahwinan contohnya kan. So tak apalah, 70% kita allocatekan kepada keperluan yang perlu dibayar tanggungan setiap bulan. Tak boleh kata tidak. Kan. Dan 10 lagi tu yang 70, 20 dan 10. 20 tu untuk yang saya kata tadi tu lah, mungkin nak makan ke, nak apa tu, shopping ke dan sebagainya.
0: Wah-wah lah
1: untuk diri lah. Orang kata kalau Gen Z sekarang, Maknu marah ni, reward,
0: me time
1: nak pergi tengok wayang ke apa. Okay, 20%. Dan starting to 10% tambahan. Kalau kita tak lagi bermula untuk menyimpan kepada dana kecemasan, saya rasa perlu. Dan untuk juga makluman semua, sebenarnya dana kecemasan ni kita kena ada sekurang-kurang 6 bulan gaji. Kalau misalnya kita hilang pekerjaan, sekurang-kurangnya kita ada 6 bulan untuk kita survive ni, Sheila. So that dalam masa 6 bulan tu, kita expect kita mampu untuk mencari pekerjaan yang baru, kita mampu untuk meneruskan kehidupan kepada satu fasa yang lain, dan kita mampu untuk survive lah. Maksudnya tidak ada apa-apa perbelanjaan yang terganggu untuk tempoh 6 bulan. Itu minimum tau. So kalau kita boleh dapat tengok dalam simpanan kita sekurang-kurangnya, kalau gaji kita dalam RM5,000 sebulan, kita kena pastikan dalam bank kita at least ada RM30,000 sekurang-kurangnya. So apa-apa yang berlaku dalam masa 6 bulan, nampak macam senang, sebenarnya benda tu boleh dipraktikkan lah. So kalau tidak bermula sekarang, bila lagi? So bermulalah daripada kecil. Ibarat orang kata sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Itu antara-antara rangka praktikal lah yang saya boleh highlightkan bila kita bercerita tentang lifestyle creep ni tadi.
0: Itulah doktor, masalahnya kita bukan sikit-sikit jadi bukit. Sikit-sikit-sikit lama habis.
1: Habis. Ada juga.
0: Dia tak tahan tau. Bila yang kecemasan tu, dia cemas je. Dia sentiasa berasa macam cemas. Dia tak boleh duduk lama-lama. Itu yang kita kan, tabung cemas. Bila cemas-cemas, kita bawa keluar. Jadi macam kata doktor tadi, kita kena sekurang-kurangnya kena belajar menyimpan lah. Bila kita sembang dengan doktor ni, memang saya rasa seronok dan banyak perkongsian. Cuma itulah, masa dah nak habis dah, nak dekat pukul 3 dah. InsyaAllah kita akan panggil lagi. Cuma kita nak tanyalah kepada doktor sebagai final takeaway lah untuk petang ini. Apa pesanan ataupun words yang paling doktor nak pesan kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita, untuk geng M40 ini, untuk menjelang ke bajet 2027 nanti? Apa persediaan ataupun ialah kita kena menerima lah pembentangan tu nanti.
1: Okay, baik. Nasihat saya, sebab kita berada dalam jaluran yang sama, kebanyakan masyarakat di hari ini dalam kelompok M40 lah. Saya rasa ini antara-antara kumpulan yang menunggu-nunggu apa sebenarnya yang akan ditawarkan pada belanjawan. Bukan belanjawan 2027 je, belanjawan akan-akan datang juga. Baik. Kalau tanyakan kepada saya, satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana, termasuk saya dan juga kawan-kawan yang berada di studio, kecuali Cik Ihsan ni. Okey, apa yang saya katakan, satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang, dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara sahaja. Itu satu, sebenarnya itu salah satu cabaran tu Sheila, yang perlu diperhalusi oleh pihak kerajaan. Dan kita juga kena tahu adalah kita bukanlah golongan B40 yang sentiasa menunggu untuk diselamatkan, tetapi kita adalah kumpulan M40 yang mana sedang membina satu semangat untuk kita kekal berdaya tahan walaupun sebenarnya kita berada di kelompok dalam persepsi-persepsi masyarakat bahawa kita adalah antara yang ditinggalkan ataupun yang tercicir misalnya, tapi saya kira kita adalah antara survival dalam kelompok ekosistem ekonomi masyarakat yang sedang menuju ke arah satu peringkat yang lebih baik, insyaAllah. Dan kita juga mengharapkan supaya belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk belanjawan 2027. Itu cabaran yang saya berikan kepada pihak kerajaan dan juga masyarakat secara keseluruhan. Apapun, kita percaya kepada usaha yang diberikan oleh kerajaan adalah antara usaha yang terbaik dengan kapasiti fiskal ekonomi negara yang ada pada hari ini. Okay, okay. Teruskan.
0: Baik, cantik sekali. InsyaAllah, kita kata tadi M40 ni di tengah-tengah kan. Jadi bila berada di tengah-tengah ni, kita adalah sistem sokongan lah.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting sebenarnya. Dan kita nantikanlah hari Jumaat nanti macam mana. Jadi sangat menarik kupasan yang diberikan oleh doktor kita. Padat, deep dan sangat orang kata memberikan inspirasi untuk kita golongan M40 ataupun B40, T20. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, atas perkongsian menerusi Sembang KL pada hari ini. Kita nak bagi tahu jugalah sebenarnya M40 ini ataupun M40 ini mungkin tidak bersuara.
1: Betul.
0: Tetapi mereka adalah nadi ekonomi negara. Harapan kita menjelang pembentangan seperti yang doktor kata tadi, semoga ianya nanti lebih inklusif dan tidak lagi membiarkan kelas menengah ni terlepas pandang. Tapi ingat, okay, walau apapun yang diumumkan nanti, pertahanan paling kebal adalah poket dan kebijaksanaan kita sendiri. Jadi kita kena rancang bajet kita dengan baik, jaga aliran keluar masuk duit, dan juga kita kena steady untuk warga KL khususnya. Terima kasih sekali lagi kepada doktor.
1: Terima kasih juga kepada KL Radio sebab jemput saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi dan harapnya ada yang manis-manis lah untuk belanjawan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Itu kita harapkan. Dan esok kita kembali lagi mesti belanjawan 2026 sepanjang minggu ini. Sementara kita menantikan pembentangannya pada hari Jumaat nanti, tentunya menerusi KL FM ini baru KL. Terima kasih Kak Wan, juga Encik SNT20 kita.
1: Terima kasih.
0: Nadi, Kota KL.

Cerita apa hari ini? Selamat petang Kuala Lumpur. Tentunya bersama kami ketika ini menerusi Nadi Kota KL. Hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Tidak kira di mana saja anda berada untuk waktu ini. Dekat pejabat ke, dekat rumah ke, dalam kenderaan ke, apa yang sedang anda lakukan. Terima kasih kerana mendengar kami menerusi frekuensi 107.2 ataupun aplikasi RTM Klik. Benar-benar percuma. Apa yang saya nak cerita dengan anda hari ini? Ini berkenaan dengan bayi lah dalam kandungan kita. Selalu kan kita dengar ataupun kita sendiri cakap, kau cakap elok-elok tau, bayi kau dengar tu. Bayi yang dalam kandungan kita tu, tak kira lah 3 bulan ke, 7 bulan ke, 9 bulan ke, kita selalu cakap benda yang baik-baik. Kita akan sembang kan, mungkin ada ibu atau ayah yang hampir setiap hari akan bercakap dengan anak dalam kandungan. Contohnya dia bagi nama anaknya Ina ke, Razi ke, apa-apa sajalah, Kristina ke, Kristina duduk elok-elok dalam perut ibu, dengar cakap ibu, baik-baik, nanti dah keluar jadi anak yang soleh, yang berguna dunia akhirat. Ada je kan, nanti kalau ada ayahnya bersama, ayah pun balik kerja ke, nak pergi kerja, akan sembang dulu dengan anak-anak. Adakah dengan kita bercakap dengan anak kita dalam kandungan itu sebenarnya memberikan kesan ataupun tidak? Hanya mitos sahaja. Okey, ini saya nak bagi tahu kepada anda, nak ceritalah ni. Okey, sebenarnya betul. Baby dalam kandungan kita tu boleh mula mendengar bunyi apabila pendengarannya berkembang. Jadi suara ibu, okey, antara suara yang paling baby kita dalam kandungan ni nak sangat dengar, akan menenangkan baby kita dalam perut tu. Jadi sebab itulah bila kita bercakap dengan baby dalam perut ataupun kita jumpa kawan-kawan kita, saudara mara kita yang sedang bawa perut, kita cakap benda yang elok-elok sahaja, okey. Dan pendengaran bayi ini berkembang secara berperingkat, okey, dan semakin jelas apabila usia kandungan meningkat. Dari 1 bulan ke 2 bulan ke 7 bulan dan akhirnya 9 bulan sebelum mereka keluar dari perut ibunya, okey. Dan bayi ini bukan sekadar mendengar suara ibu saja, kan? Tetapi bayi yang dalam kandungan ini turut terdedah kepada bunyi dan juga getaran suara yang sampai melalui tubuh ibu, okey. Contohnya suara ayah ke, suara abang ke, suara kawan-kawan ibu ke, bunyi muzik juga memainkan peranan, dan juga bunyi persekitaran. Jadi kalau dah tahu begitu, kita bacalah buku, kita bercakap perlahan-lahan, jangan asyik nak menjerit aja, terkejut baby dalam perut kita tu. Bukan wajib, tak adalah kata hang wajib cakap, kan, hang wajib bersembang dengan anak dalam perut tu. Tapi ini adalah salah satu cara bonding antara ibu dan baby sebelum bayi dilahirkan. Baby kita ni memanglah dalam perut kan, dia akan bertindak balas apabila kita bercakap. Mungkin dia menendang-nendang ke, kan, degupannya semakin kuat ke, sebab bayi dalam kandungan tu dia selesa dengan suara ibunya lebih-lebih lagi. Makanya kat sini sebenarnya betul, bukan mitos. Kita cakaplah benda yang baik-baik dengan anak kita. Jadi bila keluar tu sebenarnya anak kita dah terbiasa dengan suara kita. Sebab itulah bila anak dah lahir kan, anak yang kecil ini bila dengar suara ibu tengah buat perangai kan, nangis, meronta. Bila baby mendengar suara ibu, sayang, kenapa nangis tu? Kan, jadi lega rasa. Itulah bila kita ni anak-anak dah besar kan. Masa anak-anak kecil dulu, bilalah kau dia nak besar, penatnya lah aku menjaga kau ni. Bila anak dah besar, nak pula ada babynya. Begitulah kita putaran hidup ni. Dah besar nak kecil, dah kecil nak besar. Masa sekolah nak kerja, dah kerja nak sekolah. Itulah kitaran hidup yang akan kita rindukan. Okay, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Tila, dan juga ini dia lagu Batas Senja dengan lagunya Kita Usahakan Lagi untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Fahil Abid Gurman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
2: Terasa Galan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelajar awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ini akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
2: Diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di serata tempat. Bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orang asli yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap sediakan untuk anak-anak orang asli yang tidak berjayakan diri untuk lebih pada TVX.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 3.32 minit petang. Terima kasih untuk anda semua. Malam tadi siapa ada menonton perlawanan bola Piala ASEAN FIFA 2026 antara Indonesia dan juga Thailand? Memang rasa fras mendongeng jugalah saya ni sebab saya penyokong Thailand. Tapi tak dapat kan, perlawanan terpaksa dipanjangkan ke penalti. Itulah kata, penalti ini adalah penentunya sebab ia adalah luck. Kalau tuah kita dapatlah. Cuma kita nak ucapkan tahniahlah kepada skuad Garuda kerana muncul juara sulung Piala ASEAN FIFA selepas menewaskan Thailand menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat 2-2 sehingga tamat masa tambahan. Ui, tengok semalam menjerit-jerit. Kata, ya Allah, tolonglah jangan bagi gol. Bini Indonesia kan. Tapi sebenarnya bola tak kisah. Kita nak sokong mana-mana pun, bola tu tetap yang bulat. Anda sokong Thailand ke, anda sokong Indonesia ke. Dan perlawanan tu berlangsung memang sengit sangat apabila Indonesia ini terlebih dahulu mendahului sebelum Thailand bangkit mengubah kedudukan. Tetapi bila kita tengok perlawanan tu, Indonesia berjayalah menyamakan kedudukan pada penghujung. Betul-betul dekat-dekat nak habis tu masa tambahan. Dan dalam penentuan penalti, Indonesia lebih tenang untuk mengesahkan kemenangan. Jadi ini merupakan detik bersejarah buat Indonesia selepas 35 tahun menanti untuk kembali menjulang trofi di pentas senior. Jadi tahniah untuk Indonesia kerana berjaya. Sebab sedikitlah dapat kita kongsikan dengan anda untuk hari ini menerusi Nadi Kota KL. Kejap nanti ada lagu daripada Faizal Tahir, ada lagu Goyang Dua Jari. Juga ini dia lagu daripada Rahim Ma'ruf untuk anda sensitif. Layan terus Nadi Kota KL, ini Paru KL.

Whitney Houston, baru saja anda dengar dengan lagunya I Will Always Love You. Okay, 3:51 minit petang untuk waktu ini. Tentunya bila kita ada kesempatan dalam kehidupan kita seharian kan, bila kita fikir balik kan, penat kita kalau dah berpasangan, penat gaduh kan. Kalau kita kesorangan, masih lagi solo, kita penat memendam perasaan. Ada anak, kita kalau boleh jangan marah-marah. Ada ibu, jangan kita merajuk. Ada bapa, jangan marahkan anak. Sebenarnya kehidupan kita ni, bila kita tengok sesuatu yang pergi meninggalkan kita, telah pun meninggalkan dunia ini, kita rasa macam, ya Allah kan, betapa bersyukurnya aku masih lagi hidup dekat atas bumi ni kan. Jadi kita ambil kesempatan sementara kita masih ada di dunia ini, kita maafkanlah sesiapa yang buat salah dengan kita. Kita pun minta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti hatinya kan. Kita tak nak orang dendam dengan kita, dan kita tak nak berdendam dengan orang. Kita nak chill-chill sahaja. Bila kita dah tak ada, orang akan kenang kita dengan perkara yang baik-baik sahaja. Orang akan bercerita yang kita ni sangat baik. Jadi kita mengharapkan begitulah kan. Bila kita dah tak ada nanti, orang akan puji kebaikan kita, insyaAllah. Sama-samalah kita doakan Allah tutup aib-aib kita, Allah angkat darjat kita di dunia dan juga di akhirat. Maka saya nak akhiri tugas saya hari ini. Sekejap nanti Putra Azwan akan temani anda bermula 4 petang sampai pukul 8 malam menerusi KLKL Kenangan Lalu Kuala Lumpur, yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih banyak. Rasa sejuk sangat dalam konti ni. Saya tak pasti dekat luar macam mana. Mungkin tengah hujan ke, adakah hujan dekat tempat anda? Sebab petang-petang macam ni dekat KL dan juga Putrajaya hujan kan. Jadi yang nak mulakan pemanduan anda sekejap nanti balik dari tempat kerja, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang nak naik motosikal, jangan redah je tau. Kena tunggulah sekejap. Kita takut kan nanti tak nampak lubang dekat jalan ke apa, bila hujan lebat kan, air bertakung dan sebagainya. Semoga anda semua selamat sampai ke rumah anda, ke mana saja destinasi anda nak tuju petang nanti. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok, waktu yang sama, 1 hingga 4 petang. Ini dia lagu daripada New Boys dengan lagunya Meraung. Ui, dah nak habis ni kita layan lagu-lagu layan ni. Macam mana tu? Tak apa, kita layan je. Okay, terus bersama kami KLFM. Ini baru KL. Oh.

0: kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur, selamat petang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Hazwan petang ini untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan terima kasih untuk Ashira Ashura yang dapat temani anda 3 jam tadi menerusi Nadi Kota KL. Dan seperti biasa juga untuk waktu ini sampailah pukul 8 malam, insyaAllah teman-teman kita untuk sama-sama kita dengarkan lagu-lagu retro terbaik bermula tahun 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011, okay? Dan anda juga boleh berpeluang untuk kirimkan lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK. Jangan turun kereta, kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, dan ini untuk orang kita bersama muslim dengan muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.17 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Lagu bersama Ramlah Rap dengan Engkau Kunci Cintaku Dalam Hatimu menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.48 minit petang. Terima kasih untuk itu bersama kami di KLFM ini baru KL. Okay, dan menghampiri pukul 5 petang. Kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM seketika untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali di jam yang kedua untuk artis legend KL. Okay, dan di jam yang seterusnya juga anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda untuk saya siarkan bermula pukul 5.30 minit petang di segmen JTK. Jangan turun kereta, kirimkan lagu-lagu itu melalui WhatsApp kami 0133097972. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Maui, Angan dan Sedar untuk anda di KLFM ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang. Grandstand Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026.

ke petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat. Tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Muhtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100. Gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Artis legend KLKL.

0: Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026. Bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, Tayangan Drama Adaptasi, Pasar Selera dan Jualan Rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026, Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Beef on Egg, KLFM, ini baru KL.

0: Biz On Air KL FM, ini baru KL.
1: Ya, Kafe ini baru KL. Terima kasih untuk tetap bersama kami waktu ini. Lagu persembahan Ratu Rock kita ialah Pemata. Lagu permintaan Fakhrul baru saja berlalu menghiasi ruang udara anda menerusi JTK. Jangan turun kereta. Okey, dan sebelum kita kembali untuk Biz On Air untuk memandu, ada info trafik dulu untuk anda ni. Antaranya di Lebuh Raya Sprint, trafik laporkan sesak dari Pier Damansara apabila berlaku kemalangan sebenarnya di kilometer 0.7 dari Kayu Ara menuju ke NKVE. Dan di Jalan Taman Ibu Kota juga laporkan terdapat lori terbalik di hadapan Setapak Sentral menuju ke Taman Sri Rampai dan menyebabkan kesesakan luar biasa dari Taman Ibu Kota. Jadi ini antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak bersama pemilik untuk Semenyih Kambing Golek, iaitu Encik Muhammad Nazmi. Ha, ya, maafkan saya, bukannya Puan Ain, tetapi Encik Muhammad Nazmi sebenarnya yang merupakan pemilik untuk Semenyih Kambing Golek. Ha, jadi nak tanya jugalah kepada Encik Muhammad Nazmi ni kan, yang mana untuk makanan yang dibuat khas mengikut tempahan, pastinya ada cabaran dari segi penyediaan, kuantiti dan juga untuk memastikan makanan sampai dalam keadaan terbaik. Jadi apakah agaknya cabaran utama yang biasa dihadapi sewaktu menguruskan tempahan? Jom kita kembali bersama dengan Encik Muhammad Nazmi.
2: Tentang cabaran pula, memang banyak cabarannya. Sebab bila kita buat makanan mengikut tempahan ni, kita bukan fikir tentang masak sedap je. Kita kena pastikan kuantiti cukup, makanan sampai tepat pada masanya dan makanan masih baik apabila sampai kepada pelanggan. Itu adalah antara cabaran yang paling besar untuk menguruskan masa. Contohnya untuk kambing golek, proses penyediaan dan memasak memakan masa yang agak panjang. Kita kena susun semuanya dengan teliti supaya kami siap pada waktu yang pelanggan perlukan. Selain itu, setiap majlis pun berbeza. Ada yang di rumah, ada yang di dewan, pejabat dan sekolah atau di tempat terbuka. Jadi kita kena sesuaikan cara penyediaan dan servis mengikut lokasi. Tapi bagi saya, cabaran itu sebahagian daripada kerja. Yang penting kita buat perancangan sebaik-baik mungkin dan pastikan pelanggan dapat apa yang mereka tempah. Bila pelanggan bagi feedback yang baik dari pre-order, itu yang buat kita rasa semua penat lelah tu agak rasa berbaloi.
0: Ini baru KL.

0: Nasty. Ya kan, Fanny baru KL, lagu permintaan Muhammad Hasrul, Bon Jovi, Have a Nice Day, menghiburkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta, membawa kita ke pukul 5.54 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk yang terus bersama kami dengarkan KL FM, ini baru KL. Dan kita masih lagi bersama Encik Muhammad Nazmi selaku pemilik untuk Semenyih Kambing Golek. Dia nak terus bersama beliau. Dia nak tanya jugalah kepada Encik Muhammad Nazmi ni, kepada pendengar yang mungkin sedang merancang majlis dan juga mungkin mencari kambing golek ataupun mini catering, apakah pilihan menu ataupun pakej yang ditawarkan Semenyih Kambing Golek ini, dan juga bagaimana cara untuk membuat tempahan. Jom kita kembali bersama Encik Muhammad Nazmi.
1: Untuk pendengar yang sedang merancang majlis, Semenyih Kambing Golek memang ada beberapa pilihan bergantung kepada jenis majlis dan bajet pelanggan lah. Untuk kambing, kita ada kambing golek dan juga pilihan kambing berkuah seperti kari, kurma, takuzi. Untuk catering pula, kita boleh sediakan menu seperti nasi minyak, nasi putih dan lauk pauk tu ikut pada tuan rumah. Kita akan buat quotation lah. Yang menariknya, kita cuba sesuaikan tempahan mengikut keperluan pelanggan. Jadi pelanggan boleh beritahu jenis majlis, jumlah tetamu dan menu yang mereka perlukan. Kemudian kita akan bagi pilihan yang sesuai lah untuk mereka. Untuk tempahan pula sangat mudah. Boleh terus hubungi Semenyih Kambing Golek melalui WhatsApp atau media sosial kami lah. Beritahu majlis, tarikh majlis, lokasi, anggaran jumlah dan jenis menu yang diperlukan. Dari situ kita boleh bantu berikan cadangan dan quotation lah pada pelanggan. Dan saya memang galakkan untuk pelanggan buat tempahan awal, terutamanya untuk hujung minggu, cuti-cuti umum dan hari raya lah, sebab tarikh-tarikh tertentu memang cepat penuh. So kita kena buat preparation awal lah.
2: Peace on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
2: Fokus Belanjawan 2027.
4: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
5: Ya, nama saya Helena.
6: Hai, nama saya Azlamat.
7: Saya Muhammad Ajaikam Ahmad. Saya daripada Etekulia.
8: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
4: Pelbagai inisiatif kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
9: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dan pemerintah.
6: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
7: Saya telah dapat voucher 100 daripada Sekolah Menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
8: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
4: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
9: Harapan untuk 2027 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ini.
6: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
7: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 kah, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
8: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
4: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.
0: Ini baru KL.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

0: 2026 bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.
1: Ini Baru KL.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Ini Baru KL.

Lagu permintaan Arisa, lagu persembahan Casey, Sewu Impian bersedia baru menerusi JTK. Jangan dan turun kereta membawa kita ke pukul 6, 18 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih semuanya ya. Dan sebelum nak teruskan lagi untuk JTK, nak tunjukkan lagu permintaan daripada anda ni. Untuk yang memandu ada info trafik untuk anda antaranya di Best Raya. Trafik laporkan masih pelan dari UPM ke KTM Sedang, Saputra ke Demai, Sekuchailing 2 menuju ke Central Residence, Chan Sauli menuju ke Selatan dan juga dari Pandan Jaya menuju ke Susur MRR2. Okay, jadi ini antara yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133 90 97 972. Okay, jom kembali untuk JTK, nak tunaikan terus lagu permintaan Aizat yang berada di Subang Jaya. Nak dengarkan lagu gandingan Datuk Hatan dan juga Dia Fadila. Ini dia Tangisan Marhanis untuk anda di JTK. Jangan turun kereta.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya, membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah untuk saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah naik. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Kegunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat kan. Secara jujurnya lah,
5: membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantu lah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
5: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi bagus lah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang-alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun lah.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu. Lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.
7: Ini baru KL.

menjelang pembentangan Pelan Jawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Pelan Jawan 2027.

0: dan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Awak pernah dengar ubat gegat?
3: Pernah.
2: Ubat gegat untuk apa?
3: Ubat gegat untuk membunuh lipas. Tapi waktu saya belajar dulu kan, saya betul-betul tak tahu ubat gegat tu apa.
2: Oh, ingatkan gula-gula.
3: Ya. Yeah. Lepas tu, kawan saya bawa lah satu plastik ni, dia berwarna-warni. Jadi saya ingat, weh, ni gula-gula apa weh? Buka lah bau. Lepas tu, saya buka lah bau. Nak makan boleh? Ni bukan gula-gula kulin. Ni ubat gegat.
2: Dia ubat gegat.
3: Ubat gegat ni untuk apa? Untuk bunuh lipas. Kalau tak, mulut saya dah berbuih dah.
2: Ubat gegat ni sebenarnya bukan untuk bunuh lipas. Kalau lipas ubat gegat tu je boleh siap berdari. Ubat gegat ni sebenarnya asal je dibuat untuk membunuh ada satu serangga ni namanya ulat buku. Dulu-dulu zaman-zaman dulu kan buku kan penting. Lepas tu ada ulat ni yang memakan kandungan buku tu lah. Okay. Dan ulat tu adalah gegat.
3: Sebab
2: tu namanya ubat gegat. Dan lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, kafe ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami dan untuk Arena 972 nak kongsikan dengan anda. Di mana pasukan negara atau pasukan Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan bergaya 1-0 ke atas Syria di Stadium Malik Perbanan Sayang semalam. Ya, skuad negara bermula garang dengan hampir membuka jaringan sampai minit kedua. Namun percubaan Aisha Lin Faris sekadar mengenai jaring sisi dan kemudian Kisha Adina Khalid pula mencuba mencipta ruang dari tengah padang tetapi rempatannya masih tersasar di sebelah kanan gawang. Jadi, air kumpulan pasukan negara berjaya menewaskan kumpulan Syria dan akan bertemu pasukan seterusnya di bulan November 2026.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Ini baru KL.

menjelang pembentangan Pelan Jawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Pelan Jawan 2027. Pra-Pelan Jawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

ke petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

Lagu Persembahan Hedwin, lagu permintaan Muhammad Syukri, menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan dan turun kereta membawa kita ke pukul 6:55 petang waktu ini. Apa-apa, terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Dan ini untuk panduan kita bersama muslimin musliman untuk hari ini. Akan berkumandang azam menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 7:05 malam.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Layan KLFM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazmin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah sebenarnya. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Ya, secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantu lah. Bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi baguslah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu. Lagi baiklah untuk rakyat Malaysia.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.
7: KLFM 97.2.

Jelang Pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

Kepetan. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

Lagu Bersama Aziz. Saya tak tahu harga cinta membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari Selasa 6 Oktober 2026. Bapak-bapak, terima kasih untuk duduk bersama kami di KL FM India Baru KL. Dan kejap lagi dekat penyampai Bella akan kembali teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon KL bermula pukul 8 malam sampai pukul 12 tengah malam. Ini saya Putra Azam undurkan diri untuk terus kekal bersama kami di KL FM India Baru KL. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

0: KL.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang. Grandstand Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet.

Itu dia Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdullah juga Amir Jahari. Terus menghiburkan anda di nyanyian KL Ini Baru KL. Baik, pukul 9 malam nanti, siapa peminat cerita Eja Ali, jangan lupa saksikan Agent Ali The Movie pada pukul 9 malam di TV2. Cerita kali ini, Agent Ali perlu lakukan misi aksi yang merungkai misteri yang mengancam bandar cyber raya serta mempertaruhkan kesetiaan kepada mata sebelum terlambat. Nak tahu cerita macam mana? Anda kenalah pergi tonton Ejen Ali pukul 9 malam ini. Ajak sekali anak-anak anda. Okey? Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Sebelum itu, jom kita layan lagu. Ini dia lagu nyanyian Wani Carey dengan tajuk lagunya Pulang. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kalau tanyakan kepada saya, satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana termasuk saya. Apa yang saya katakan satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana Belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang, dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sir Fenly, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi. Contoh kalau saya boleh quote sikitlah fakta ya. Berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. Dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan ini antara-antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia.
3: Hai, USIS. Saya Nurin Aziz. Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Nyan-nyan KL malam ini. Kita berada di slot curahan. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan juga curhat-curhat hati anda ke 0133097972. Dan malam ini juga ada sedang berlangsungnya pembukaan atau perasmian Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah. Okey, dan kejap lagi Bella akan bawakan dengan anda lapor terus. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu nyanyian Nadira. Dan juga kita ada lagu Dato' Awi Iris. Kita ada lagu Depresi I Am Nita. Layan dulu Bukan Lagi Kita. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: Keluarga Kota, jom memeriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta perkongsian dari buku kedapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh beramai-ramai jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Kemas

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: KLFM, ini baru KL. Okey, malam ini kita akan bawakan kepada anda perkembangan sempena majlis perasmian pembukaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026 masih bersamaan dengan 1448 Hijrah. Bagi tinjauan suasana terkini, kita akan terus bersama dengan bersama ke World Street Center Kuala Lumpur bersama rakan pelapor Nur Fahana Muhammad Nur. Silakan Fahana.
1: Terima kasih Bella di Konti KLFM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal, hari ini 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bersamaan 6 Oktober 2026. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur, kini bersiaran dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 untuk tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Jadi saudara, malam ini adalah majlis perasmian pembukaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 yang bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Alhamdulillah, apa yang dapat saya kongsikan waktu ini, kehadiran penonton yang memenuhi dewan pada malam ini jelas memperlihatkan sambutan yang amat menggalakkan ya terhadap majlis ilmu ini, yang mana membuktikan bahawa Al-Quran sentiasa mempunyai tempat yang istimewa di hati kita umat Islam. Masya Allah. Jadi malam ini majlis dirasmikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan alhamdulillah turut hadir sama isteri yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, juga timbalan-timbalan Perdana Menteri dan isteri-isteri serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan dan juga isteri. Sementara tadi juga majlis dimulakan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Dr. Amru Al-Haz Adnan, iaitulah Imam Masjid Negara, dan seterusnya majlis diteruskan lagi dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Jemputan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman Abbas, iaitu Johan MTHQA 2014. Baik, saudara, malam ini kita bersama-sama mengikuti perjalanan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 tahun 2026. Cantik, 66 2026, iaitu sebuah majlis yang menghimpunkan para peserta Al-Quran dari pelbagai negara di seluruh dunia. Untuk edisi kali ini juga ya saudara, seramai 25 orang peserta tilawah dan juga 25 orang peserta hafazan, menjadikan keseluruhan 50 orang peserta daripada 38 buah negara yang mana mengambil bahagian dalam pertandingan yang cukup berprestij ini. Untuk makluman pendengar juga, majlis hafazan telah pun berlangsung bermula pagi tadi selama 3 hari ya, bermula hari ini hinggalah pada 8 Oktober 2006, itu hari Khamis lah. Jadi untuk malam ini

0: seramai 4 orang peserta insyaAllah akan memperdengarkan bacaan masing-masing mewakili negara yang berbeza. Jadi saya nak memperkenalkanlah 4 orang peserta untuk malam ini dari negara Republik Arab Mesir, iaitu Muhammad Alaidin Sabi'i Al-Sayyid. Seterusnya dari negara Republik Filipina, Rahmah Panandiongan Amirul. Peserta yang ketiga insyaAllah akan memperdengarkan bacaan dari negara Brunei Darussalam, Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri. Dan peserta yang keempat dari negara Indonesia, Khairun Nisa M. Siddiq. InsyaAllah kita akan dengarkan, boleh tonton di TV1. Pastinya setiap peserta hadir dengan keistimewaan dan juga gaya bacaan tersendiri. Namun semuanya berkongsi satu matlamat yang samalah, iaitu mengangkat kalam Allah dan juga memperdengarkan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran kepada seluruh dunia. MasyaAllah. Dan untuk makluman saudara pendengar, bagi memastikan pertandingan ini berlangsung dengan penuh adil dan juga telus, ya, seramai 12 orang jemaah hakim ditugaskan untuk membuat penilaian terhadap bacaan para peserta tilawah dan juga hafazan, yang mana penilaian ini meliputi beberapa aspek lah, iaitu dari segi tajwid, taranum, fasohah dan juga suara. Kalau dapat saya kongsikan sedikit, dari sudut tajwid ini, bacaan peserta dinilai berdasarkan ketepatan hukum-hukum bacaan serta sebutan huruf dan juga makhraj. Manakala dari aspek taranum, para hakim akan menilai keindahan dan juga kesesuaian lagu dalam bacaan Al-Quran. Seterusnya dari aspek fasohah pula, yang mana menitik beratkan kelancaran, ketepatan sebutan serta kefasihan peserta ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan satu lagi aspek yang turut dinilai ialah suara, termasuklah kemerduan, kekuatan, kawalan dan juga kesesuaian suara ketika memperdengarkan bacaan. Menariknya juga saudara, setiap peserta ini membawa identiti dan juga latar belakang negara masing-masing lah. Namun bila ayat-ayat Al-Quran dialunkan, kita dapat merasakan bahawa kalam Allah ini menyatukan hati kita tanpa mengira bangsa, bahasa dan juga sempadan negara. Inilah ya antara keistimewaan MTHQA. Masya Allah. Dan saya nak kongsikan juga, waktu ini sedang berlangsung persembahan ya di Dewan Merdeka. Dan kita berbalik kembali berkenaan MTHQA ini, sebenarnya bukan sekadar sebuah pertandingan untuk menentukan siapa yang terbaik, tetapi juga menjadikan wadah untuk memuliakan Al-Quran. Di samping itu, menyemarakkan budaya membaca, tadabbur dan juga menghayati kitab suci serta mengeratkan ukhuwah sesama Islam di seluruh dunia. Apapun, saya mengharapkan semoga setiap ayat yang dialunkan bukan sahaja merdu di telinga, tetapi turut menyentuh hati dan menjadi peringatan buat kita semua untuk terus mendekati Al-Quran dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baik, sebelum saya serahkan kepada DJ Bella, saya nak mengajak saudara pendengar untuk hadir beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bagi mengimarahkan lagi majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 2026 Masihi 1448 Hijri. Dan kalau kata tak dapat datang, boleh menonton di TV1 dan juga live streaming di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Oleh itu, sekian laporan saya untuk malam ini bersempena dengan MTHQA 2026 dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada penghujungnya pada 10 hari bulan nanti, insyaAllah ya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada unit siaran luar Radio RTM Encik Muhammad Nur bin Kamal membantu memudahkan siaran malam ini. Kita kembali ke konti KLFM bersama Bella. Assalamualaikum, silakan Bella.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Nur Fahana. Demikian tadi perkembangan semasa dari World Trade Center Kuala Lumpur bagi malam perasmian pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah. Dan kini kita akan kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Spring Ini Dia Bougainvillea. Terus layan KLFM, Neon Neon KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah sebenarnya. Kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah. Untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Kegunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat kan, secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantu lah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi bagus lah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun lah.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Itulah bayangan gurauan Nyanya Mega. Membawa kita ke pukul 10.02 minit malam. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur. Bagaimana keadaan anda sekarang? Adakah sihat-sihat saja? Dengan cuaca yang agak tidak menentu dan jerbu ni, Bella nasihatkan anda semula untuk sentiasa menjaga kesihatan anda. Dan apa yang anda perlu buat untuk semasa jerbu ni, pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri dan kerap membasuh tangan, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan, tingkatkan pengambilan air kosong, dan yang akhir sekali pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa juga dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak dari semasa ke semasa. Okey, pastikan anda jaga diri, jaga anak-anak, jaga anda keluarga, dan terus dengarkan KLFM untuk info-info semasa. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian Safura dan juga Wan. Ini nih, jangan menangis sayang. Terus sayang KLFM. Ini baru KL.

Cinta Seorang Teman, nyanyian Bob telah menghiburkan anda di Selat Curhat. Bila kata tak terlalu habis lagu, menjadikan kita pasrah. Tak salah kalau Selat Curhat ni tak ada madang-madang atau kata-kata hantaran pendengar. Antaranya kita ada seorang yang bernama Farah daripada Perlis. Kata-kata beliau hari ini adalah, bertemu denganmu adalah takdir, menjadi temanmu adalah pilihan, tapi jatuh cinta denganmu benar-benar di luar dayaku. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Farah. InsyaAllah Farah, apa yang Farah inginkan akan jadi kenyataan. Dan sekarang ini kita nak layan dulu lagu permintaan Farah dengan tajuk lagunya Satukan Rasa, nyanyian Kai Bahar dan Siti Nordiana. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

menjelang pembentangan Pelan Jawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Pelan Jawan 2027.

Khutbah 2026 bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

Jika anda benar-benar jatuh cinta, luahkan ia kepada si dia lah. Dan itu dia lagu nyanyian Adam dengan tajuk lagunya Benar-benar. Macam rakan kita seorang ni ada luahkan perasaan, katanya untuk kata-kata hari ni, mereka kata aku bermain cinta sedangkan aku paling bodoh kerana jatuh cinta kepadamu dengan sepenuh jiwa. Itu dia kata-kata atau luahan perasaan yang dihantarkan oleh Syafiqah melalui WhatsApp 013-309-7972. Dan sambil-sambil tu Syafiqah pun nak minta lagu lah. Katanya nak dengarkan lagu Gundah nyanyian Annie Zakri. Tanpa membuang masa, jom kita layan hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biarlah aku menjadikan kita pasrah.

0: ni yang mahal. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Si tak bertepi, nyanyian hijau daun terus menghiburkan anda. Dan sekarang ini kita berada di jam terakhir tugasan saya untuk edisi 6 Oktober 2026. Pastinya kalau dah jam terakhir Nyon-Nyon KL, kita ada karaoke Nyon yang akan temani anda selama 1 jam dengan lagu-lagu yang anda boleh menyanyi bersama, lagu-lagu permintaan juga. Pastinya anda kena sediakan mic lah yang pastinya, okay? Dan sekarang ini, tanpa membuang masa, kita nak layan lagu nyanyian New Boys. Ini dia lagu permintaan Shah Al-Hash nak dengarkan lagu Meraung New Boys. Katanya tak lama lagi New Boys ada konsert kat Singapura. Betul betul atau tidak? Kalau nak tahu, kenalah sama-sama kita tunggu. Dan sekarang ini kita layan dulu Meraung New Boys hanya di KLFM Karaoke Neon.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang. Grandstand Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

11.32 minit malam. Masih lagi bertemankan Bella untuk Karaoke Neon. Dan sekarang ini anda sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 ataupun anda sedang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, baik. Jangan lupa esok saksikan atau dengarkan Sembang KL khas Belanjawan Madani Malaysia, Belanjawan 2027 Malaysia Madani dengan tajuk Apa Yang Warga Kota Perlukan, dengan tetamu jemputan iaitu Prof. Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi Jabatan Ekonomi Uni KL Business School. Nak tahu apa yang akan diborak, akan dibincangkan, anda kena dengarlah Sembang KL esok pukul 2.30 minit petang, pastinya di 97.2 juga di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu permintaan Afiq Ruzaini. Katanya nak dengarkan sangat lagu Golden, nyanyian Hunter. Terus layan KLFM Ini Baru KL.

Ramalanku benar berlaku ke Umbrella. Menemani anda di mini-mini terakhir tugasan Bella untuk malam ini, edisi 6 Oktober 2026. InsyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada hari akan datang, pada Khamis ini pukul 12, pada pukul 8 malam hingga 12 tengah malam, pastinya dalam Nianan KL Ini Baru KL. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga buat anda yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang berada di live TikTok KL FM. Terima kasih untuk 200k like yang telah diberikan. InsyaAllah nanti kita dapat, kita akan usaha lagi untuk dapat lebih tinggi pada masa akan datang. Okey. Dan insyaAllah Bella akan tutup tugasan malam ini dengan lagu seterusnya, nyanyian Ziana Zain dengan tajuk lagunya Anggapanmu. Ini dia, terus layan KL FM. Bye-bye Kuala Lumpur, selamat malam.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Awak pernah dengar ubat gegat?
3: Oh, pernah.
2: Ubat gegat untuk apa?
3: Ubat gegat untuk membunuh lipas. Tapi waktu saya belajar dulu kan, saya betul-betul tak tahu ubat gegat tu apa.
2: Wah, ingatkan gula-gula.
3: Ya. Lepas tu, kawan saya bawa lah satu plastik ni, dia berwarna-warni. Jadi saya ingat, weh, ni gula-gula apa weh? Buka lah bau. Lepas tu, saya buka lah bau. Nak makan boleh? Ni bukan gula-gula, Kulin. Ni ubat gegat.
2: Dia ubat gegat.
3: Ubat gegat ni untuk apa? Untuk bunuh lipas. Kalau tak, mulut saya dah berbuih.
2: Gegat ni sebenarnya bukan untuk bunuh lipas. Kalau lipas kat ubat gegat tu, dia boleh siap berdari. Ubat gegat ni sebenarnya asal je dibuat untuk membunuh. Ada satu serangga ni namanya ulat buku. Dulu-dulu, zaman-zaman dulu kan buku kan penting. Lepas tu ada ulat ni yang memakan kandungan buku tu lah. Okay. Dan ulat tu adalah gegat. Sebab tu namanya ubat gegat.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: baru KL.
1: Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelana Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Luapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
1: Para pendengar sekalian, siapa-siapa nak menegur tu, hujungnya kita menegur untuk keberkesanan. Jangan menegur datang daripada emosi marah dengan nafsu. Kita nak teguran yang berkesan. Kita tegur dengan tujuan memperbaiki, kita menegur akhlak mereka atau perangai mereka, bukan peribadi, dan tegur daripada emosi penuh kasih sayang. InsyaAllah tidak akan berlakunya kecil hati, dendam, marah dan segala politik yang sering berlaku di pejabat nanti.
2: KLFM 97.5.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya N Dayana dan juga AP Syafiq untuk pertemuan kita hari ini 7 Oktober 2026, hari Rabu yang menggebu-gebu.
1: Dan juga sebab juga kami nak berkongsi waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Subuh 5.52 minit pagi, syuruk 6.58 minit pagi, zuhur 1.4 minit tengah hari, asar 4.17 minit petang, maghrib 7.5 minit malam dan juga isyak 8.14 minit malam.
0: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Kami doakan yang terbaik untuk anda. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah SWT.
1: InsyaAllah. Baik, dan satu hari, satu kata. Kadang-kadang kehilangan mengajar kita nilai sebuah kehadiran. Sebab bila sesuatu itu masih ada, kita mungkin anggap ia biasa. Tetapi bila ia sudah tiada, barulah kita sedar rupanya kehadiran itu sangat bermakna. Jadi hargailah apa dan juga siapa yang masih ada dalam hidup anda.
0: Ya, kalau hari ini kawan kita call atau message, ajak jumpa, ajak lepak tiba-tiba, kalau boleh luangkan masa, pergilah. Takut nanti kita ada rasa perasaan ralat tak jumpa kan.
1: Mungkin itu adalah pertemuan kali terakhir. Kita tak tahu kan. Yang pastinya selagi dia masih ada, kita hargai dia lah.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, jom kita nak terus dengarkan. Ini Eliana dengan Kau Atau Aku.
1: Ya, rata bagi KL.
0: Ini baru KL.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

0: aku.
1: Pukul 6.19 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang terus layan Retak Pagi KL kan. Saya sejak kebelakangan ni macam susah tidur. Sakit kepala. Ada cara ke nak kurangkan masalah saya ni?
0: Tak, kurang tak boleh tidur tu, adakah waktu siang awak terlebih tidur? Ataupun awak penat bekerja, penat memikirkan masalah-masalah dunia ni macam mana?
1: Mungkin banyak masalah yang saya fikirkan kot. Sebab siang pun tak adalah banyak saya tidur juga.
0: Kerja keras?
1: Kerja keras, menjaga hati orang pun.
0: Tapi ini saya nak kongsikan. Ini ada saya baca dekat thread lah, perkongsian daripada Dr. Tengku Asmadi. Dia kata kalau kita dah balik kerja, badan dah rasa barai. Barai ni seharian dah bekerja. Lagi-lagi orang yang memerlukan kerja dia menggunakan fizikal lah kan, tenaga buruh kan. Ini benda yang dia nak ajar ni tak mahal.
1: Tak mahal.
0: Tak perlukan macam sekarang ni kalau orang nak relax kan, pasal essential oil apa? Air purifier, pergi spa.
1: Masas.
0: Tak ada. Ini teknik yang dia cuba ajarkan ini dipanggil legs up the wall.
1: Oh, legs up the wall.
0: Manfaat mengangkat kaki ke dinding.
1: Oh, maksudnya kalau kita stres, kita angkat kaki kat dinding.
0: Maksudnya bila awak dah time dekat rumah tu, nak relax, nak bagi badan awak apa orang kata lebih relax lah kan. Untuk merehatkan diri, ini teknik dia untuk awak baring, angkat kaki ke dinding. Untuk ini boleh mengurangkan ketegangan pada leher dan kepala. Selain itu dapat meningkatkan peredaran darah dan cecair tubuh dan mengurangkan tekanan dan kemurungan. Ini yang paling penting sekali. Nampak simple tapi itulah antaranya. Dan juga boleh melegakan sakit pinggul dan sakit badan, melegakan sakit kaki, mengurangkan sakit kepala dan migrain, meningkatkan fungsi kelenjar tiroid dan melancarkan juga aliran limfema.
1: Limfa. Jadi inilah jawapan kepada masalah saya tadi. Saya kena baring lepas tu angkat kaki dekat dinding ni pula.
0: Maknanya dalam posisi 90 darjah. Senang
1: saya,
0: kan?
1: Itulah saya pun dulu kecil-kecil selalu buat tu. Bernama tangan kat bawah, kaki kat atas jalan. Lepas tu mak saya marah.
0: Tapi saya suka juga. Letak kaki kat kepala kat bawah, kaki kat atas tu tegak. Macam apa orang kata, upside down lah. Mak saya kata nanti darah tu pun ke kepala.
1: Tapi sebenarnya bagus juga sebenarnya. Dekat kadang dekat dalam kita punya salur otak ni ada tempat yang kosong lah, darah tu tau. Dia kata lalu darah tu kejap, nanti kita akan tenang.
0: Masa kecil boleh buat lah.
1: Nanti ada ambulans datang.
0: Okey, sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca. Lain dulu, ini Fauzan Latif dengan Tua mengajar kita.
1: Rentak pagi kan awak apa? Tiba-tiba Tua mengajar kita. Hari ni 7 Oktober tau.
0: Oh ya, selamat hari lahir. Tetap bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, tahniah Haibi dengan apa penambahan usia.
0: Penambahan usia. Ya, apa tadi tua mengejar kita.
1: Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, berbahagialah hingga ke akhirat.
0: Apapun saya nak cakap terima kasih kepada Allah SWT kerana masih lagi memberi peluanglah kepada saya untuk meneruskan kehidupan, juga kepada ibu bapa saya yang menjaga saya sejak dari kecil, juga keluarga dan juga kawan-kawan saya yang sentiasa ada dengan saya tak kala susah ataupun senang.
1: Inilah kata-kata penerima anugerah.
0: Penerima anugerah. Okey. Dan sempat juga kami nak berkongsi info cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi ini dijangka tiada hujan. Petang nanti dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Malam jerebu, suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 33 darjah Celsius.
1: Ya, jaga kesihatan diri anda. Jerebu IPU-nya masih tinggi lagi.
0: Ya, betul.
1: Yang penting kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling lah. Kalau tengok jerebu tu terlampau tebal tu, janganlah buat aktiviti luar. Kalau nak keluar juga ada urusan, pakai mask.
0: Itulah, semalam saya kira dekat rumah saya tu dah macam berkabur sangat dah. Saya kira kabur, rupanya jerebu sangat-sangat teruk.
1: Betul. Sampai ada kata bau asap lah, sakit tekak kan.
0: Lah. Itulah, diharapkan hari ini hari saya ada yang berikan saya hadiah inilah mask.
1: N95 bagi kata kulit.
0: Itulah hari-hari, itulah kata-kata notify tu.
1: Okey, jom kita dengarkan ini VE dan Datuk Rahman Hassan dengan Tak Mengapa EP. Walaupun dah 39 tahun.
0: Itulah ya. Orang pengok cakap tak mengapa.
1: Tak mengapa. Rentak bagi kan.
0: Ini baru ke

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, Suhaimi, Mio Hassan, Ana Rafali dan juga Ultimate dengan tajuk lagunya Jangan Pandang-Pandang tajuk lagunya.
1: Bukan. Kalau berpacaran. Kalau berpacaran dengan anak orang, memanglah kita berpacaran dengan anak orang. Kena jaga elok-elok.
0: Yalah, kalau boleh jaga batas tu, selagi belum halal, selagi belum menjadi pasangan yang sah, pandai-pandai bawa diri. Okey.
1: Okey.
0: Baik, 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu macam biasa kita ada apa yang tular.
1: Ada 3 video tular kita dah muat naik kat fanpage. Pertama, ada cerita abang kalau jalan tengok depan, bang. Takut terlanggar yang tak sepatut-patutnya.
0: Yalah. Tangan pula tengok handphone aja.
1: Tangan tengok handphone.
0: Lepas tu lalu dekat kereta ni dia punya bonet tu automatik. Terlanggar kepala sakit kepala.
1: Okey, video yang seterusnya ada cerita mengenai seorang anak yang bawa ibunya naik motor, tapi terdetik dalam hati dia kalaulah dia ada kereta.
0: Kalau ada kereta mesti ibu tak basah kan. Agak sedih lah stable dia tu. Dan juga ini yang ketiga ni, tak tahu nak buat macam mana.
1: Ini memang nayo Pak Karim. Sebab dia buat mungkin buat konten kot. Conteh-conteh muka, tapi rupanya dakwat tu kekal.
0: Cat kekal.
1: Cat kekal.
0: Kalau dekat tangan tu mungkin boleh hilang pakai tina apa semua. Kalau kat muka macam mana?
1: Iya, yang bosnya dekat tangan. Yang dia punya staff-staff dia dah sapu dah kat muka.
0: Sapu kat muka dah jadi askar masing-masing. Okey, jadi kalau ada nak tengok, ada boleh pergi ke Facebook kami, ke Live FAD Baru KL. Kami dah buat naik di sana. Dan selepas utama 7 pagi nanti, kami akan rungkaikan satu persatu.
1: Baik, jom kita nak dengarkan ini lagu persembahan Mas Idayu Justin Dawari. Cintaku 100%.
0: Ya, 100% cinta kami untuk anda. Layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: baru.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
3: Saya Suhaila Binti Osman.
4: Saya Apis Rizwan.
5: Anak saya Muhammad Azim bin Azam.
6: Saya Surani Nayan.
7: Saya Azmal Insul Ismail.
2: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
3: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
4: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
5: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
3: Terasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
7: Untuk bajet orang asli, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
2: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
3: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
4: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
5: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan protokol bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
3: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di serata tempat. Bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
7: Banyak masyarakat anak-anak orang asli yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah, apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orang asli yang tidak berjayakan diri terlebih pada TBS.
2: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: RQL FM.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: RM10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Baik, buaya sedang memandu pada waktu ini. Trafik sesak di Lebuh Raya Elit arah utara dari Putrajaya ke Putrahaid. Trafik juga sesak di NKVE arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Trafik sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar. Trafik juga perlahan arah utara juga dari Pucuk Perdana ke Pucuk Intan. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan pada waktu ini. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami untuk anda laporkan info trafik di tempat anda.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami berdua, and Diana dan juga Birthday Boy, yeah, Nur Syafiq Othman.
2: Nur Syafiq Othman.
1: Selamatlah hari lahir yang ketut. Semoga murah rezeki, panjang umurnya, diberi kesihatan yang baik dan diberikan jodoh.
2: InsyaAllah. Amin. Okay, terima kasihlah kepada anda yang terus menyokong kejayaan saya, yang terus mendoakan saya sentiasa sihat dan juga dapat berjalan di kehidupan inilah. Dan semoga saya dipanjangkan umur lagi.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, pagi ni untuk anda yang sedang memandu ke, yang nak menghantar anak ke sekolah, kita nak
2: Sentuh sedikit lah.
1: Bukan kita nak membebel panjang. Cuma sekarang ni, kebelakangan ini banyak kes buli.
2: Buli di sekolah. Ya, dan pastinya keadaan ini masih lagi membimbangkan. Buli bukan sekadar memukul ataupun menendang tau, tetapi termasuk mengejek lah, menghina, mengugut dan juga memulaukan kawan.
1: Ya, sebenarnya semua orang kena ambil perhatian masing-masing lah. Bukan kita nak mengharapkan kepada guru sekolah saja. Ibu bapa juga kena ambil perhatian ini. Kalau tengok anak anda lain sedikit kan, karakter dia balik ke rumah sedikit tak bercakap. Kalau sebelum ni perwatakan dia bubbly, suka bercakap, mesra, ceria. Tapi bila jadi sesuatu benda yang berlaku pada dia, balik rumah dia murung, tak bercakap. Itu cuba tanya, selidik.
2: Ya betul. Lepas tu bawa lah mereka pergi jumpa cikgu ataupun kaunselor. Kalau kita sendiri susah nak faham mereka, sebab budak-budak ni pun susah nak bercerita dengan kita.
1: Betul.
2: Dan juga kepada kawan-kawan yang melihat kejadian buli dekat sekolah tu, janganlah jadi sekadar penonton je.
1: Betul.
2: Laporkan kepada pihak yang boleh membantu. Janganlah ambil tenaga sendiri, aku pukul ke, jangan. Pergi mengadu ataupun buat laporan kepada pihak yang berkewajipan.
1: Mungkin di atas tindakan anda tu dapat menyelamatkan kawan yang lain
2: Okay. Yang pastinya, sekolah sepatutnya menjadi tempat untuk menimba ilmu, bukannya tempat untuk kita berasa takut hentikan buli. Okay.
1: Ya, insyaAllah. Okay, pagi ni pergi tengok video kita. Ada 3 video tular yang kita nak kongsikan sebentar saja lagi. Cerita yang pertama ni, kisahnya tak jalan, tak tengok depan kiri kanan.
2: Tiba-tiba nak tutup bonet kita. Kenapa tak tutup ni?
1: Kenapa tak tutup ni?
2: Ada MPT ke?
1: Okey, sebentar lagi kita kongsikan apa ceritanya. Jom kita layan dulu. Ini Naim Daniel Joe Flizzo dengan Habis Sini.
2: Retak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ini Baru KL.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, pastinya anda masih lagi mendengar KLFM ya, bukannya radio di Sabah.
2: Ya.
1: Kita sajak belajar lagu Sabah lah.
2: Bukan. Saya nak suruh awak kalau cari calon isteri, carilah Sumanda sebab pandai masak nasi.
1: Pandai masak nasi? Oh, nasi ni tak pandai masak nasi ke?
2: Bukan, nasi dia lebih, orang kata lebih gebu-gebu macam tu.
1: Okay. Lepas orang Sabah ni kebanyakan boleh nyanyi.
2: Putih-putih, gebu-gebu.
1: Ya, kalau orang tak kenal saya, orang ingat saya orang Sabah tau. Ada rupa-rupanya.
2: Hari tu orang kata awak opa. Orang Korea. Ini orang Sabah pula. Yang mana satu
1: saya,
2: ni?
1: Saya pakej tengok macam mana orang lihat saya. Okay. Jadi kita juga nak bercerita mengenai apa yang tular. Kisahnya macam ada entiti lalu. Dia tengok nak tutup bonet kereta.
2: Itulah.
1: Lepas tu tak tertutup. Ada orang lalu ke? Tak nampak pula orangnya.
2: Kalau nak jalan tu kena tengok betul-betul. Macam nak cari jodoh. Tapi ini kalau berjalan, jangan apa orang kata mengelamun. Sebab abang ni kalau kita tengok, dia tak pegang telefon ke apa. Cuma saya rasa dalam video ni ada sebuah kereta, dia pakai apa, automatik lah sekarang ni zaman kereta-kereta canggih ni kan. Bonet belakang ni pakai automatik. Tekan button tu boleh tutup, boleh buka sendiri kan. Yang ini dia dah terbuka. Dia terbuka. Dia nak tutup. Mungkin lambat sedikit. Abang yang tengah berjalan kaki tu, saya rasa dia mesti rasa macam sempat tau. Sempat untuk dia lintas. Rupanya tak sempat. Terkena kepala.
1: Terkena kepala, tergantuk sakit tu.
2: Tergantuk sakit. Tapi dia punya cover line tu jalan
1: je. Tapi yang menarik pada saya, orang yang punya kereta tu lah, dia pergi ke belakang.
2: Terkejut.
1: Kenapa tak tutup ni?
2: Sensor kan? Bila dia terlanggar, nampak apa, terlanggar kepala abang yang lintas tu, lalu tu, dia terbuka balik. Sebab padahalnya dia dah tekan switch button tu, tutup.
1: Saya ada tengok satu video, ni bukan tentang kereta lah. Ini tentang pintu pagar yang automatik tu. Kalau kat depan kedai kan, apa nama, ada pintu pagar kereta
2: grill.
1: Tu, yang boleh tutup yang macam bonet tu lah. Ada akak dia lalu. Owner rumah tu dah keluar. Baru dia lalu, owner dia punya pintu pagar tu tutup, dia termasuklah rumah tu. Satu kerja pula. Tak tunggu orang tu balik.
2: Kalau rumah ada CCTV, nampak jugalah pergerakan dia. Kalau rumah tak ada CCTV, takut kan. Dia kata, buat apa kat dalam rumah saya ni, pencuri ke?
1: Udah sampai ke malam nak tunggu orang tu balik. Kan bayar gitu.
2: Okey, pergi tengok video tu dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita akan bacakan komen daripada anda. Layan dulu ini Khalifah dengan Madu dan Racun.
1: Saya suka madu.
2: Mana?
1: Yang dua ketiga tak masuk saya. Madu tu ada dua botol.
2: Yang manis lah. Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, orang kata kalau siang apa pandang-pandang.
2: Siang pandang-pandang, malam pandang-pandang juga. Kalau tak pandang macam nak jalan.
1: Okey, video tular kita ni abang ni jalan tak nampak jalan lah. Saya rasa dia mengelamun sebab walaupun dia tak pegang telefon ke apa, cuma dia tak perasan lah ada bonet kereta
2: atas rasa,
1: tu.
2: Saya rasa Alkisahnya memang tak perasan lah.
1: Memang tak perasan.
2: Sebab jarang-jarang kita nampak bonet yang boleh tutup automatik ni. Mm-mm. Macam saya pun kereta manual. Kalau tutup tu keregang bunyi.
1: Okey, kita nak bacakan komen daripada Mas Silent ni. Dia kata yang seorang sakit kena bonet, yang seorang pelik kenapa bonet tak tutup.
2: Lepas tu dia cerita kat kawan dia, ada kisah mistik tadi. Aku dah tutup bonet, tiba-tiba bonet tak nak tutup.
1: Lepas tu orang yang dalam kereta yang rekod tu tukang gelak.
2: Itulah. Baik, ada Pak Tam katanya sakit je tengok kena bonet tu, malu ada, sakit pun ada.

0: ada rasa bersalah pun ada.
1: Ini dah satu dunia dah tengok dah ni. Okey, ni komen daripada Hakim. Dia kata, jangan owner pergi center komplain bonet rosak pula. Kejap tutup, kejap buka. Baran.
0: Dan juga Farah. Farah kata, sama macam bapak saya dulu. Saya nak tutup bonet. Lepas tu bapak kita pula tak berapa nampak. Jalan-jalan kena bucuk bonet tu, bocor kepala dia.
1: Oh, lagi-lagi kereta yang perang kan?
0: Kereta perang?
1: Orang panggil apa? Kereta...
0: PT Ais.
1: Okey. Ini komen daripada Haya. Dia kata, aku baru nak kesian kat abang tu. Tiba dengar suara orang gelak dengan aku gelak sama. Tu yang tukar rekod tu.
0: Itulah. Okey, daripada Elena, abang yang last tu dah standby, takut kena juga. Waduh, ada abang yang last tadi.
1: Ada apa last?
0: Oh, ada kot.
1: Mungkin kalau kita tengok sekali lagi. Sebab saya tengok sampai abang tu pelik je tengok bonet tak tutup.
0: Betul lah. Dan sekarang ni pastinya teknologi tu membantu kita. Tapi kadang-kadang juga teknologi ni pun agak menyusahkan kita. Kita kena adaptasi lah. Macam saya lebih lagi hidup saya dengan barang-barang yang manual lagi. Basuh-basuh pun masih manual lagi.
1: Memang awak forever Gen M lah.
0: Gen M lah.
1: Okey, kita nak beralih kepada video tular kita yang kedua. Kisahnya ini seorang anak lah. Dia bawa ibu dia naik motor dalam keadaan hujan. Mungkin terdetik dalam hati dia, kalaulah dia ada sebuah kereta, mak dia tak basah lah kat belakang tu.
0: Itulah harapan seorang anak. Kita mampu doakan dia baik. Kalau kita sentiasa menghargai dan juga beraikan ibu kita, insyaAllah rezeki kita akan dibukakan satu persatu.
1: Sebenarnya ibu ayah ni dia tak minta lebih-lebih pun dekat anak-anak. Cuma masa untuk mereka je.
0: Itulah. Tapi mak saya minta saya kahwin.
1: Nanti saya message mak awak. Cakap on the way.
0: On the way, on the way, insyaAllah.
1: Okay, sebentar lagi kita bacakan komen. Lain dulu, ini Nabila Razali. Cukup sampai sini.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Sabar mentari Asita mengu.
2: Ewa.
3: Ya, mungkin ada antara anda yang sambil-sambil memandu tu terketuk-ketuk steringnya mengikut retak lagu tadi. Itulah antara perkara menarik yang dapat kami hiburkan anda. Kalau anda terus bersama-sama dengan KLFM, insyaAllah hari anda tidak akan rasa kosong.
2: Ya, kalau saya dulu naik kereta dengan arwah abah saya pun macam tu juga. Kalau naik kereta dia akan pasang dulu kan zaman kaset kan. Masuk kaset tu kita akan nyanyi sama-sama ketuk-ketuk. Abah-abah saya akan ketuk-ketuk steering.
3: Oh, ingatkan awak ketua ayah awak. Ayah awak ketua awak gitu.
2: Hidup lah. Tapi ini video tulang kita ni. Adik kita bawa ibu dia naik motor. Mungkin nak ke pergi kedai ke. Ada nak ke mana-mana. Tapi masa tu keadaan hujan. Dan dia kata kalau lah dia ada kereta, tak adalah ibu dia basah kat belakang tu. Tapi nampak happy.
3: Nampak happy. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak bergantung kepada harta. Yang penting kebersamaan tu. Tapi tak salah lah cita-cita adik ni nak memberikan kemewahan kepada ibunya.
2: Yeah.
3: Okey, ada komen daripada Zaf Ahmad, dia katanya, saya baru je ambil kereta bulan Disember tahun lepas sebab nak bagi keselesaan dekat mak. Mak paling gembira tapi saya tak sempat nak bawa mak jalan-jalan. Mak dah pergi dulu. Rindu mak.
2: Allahuakbar. Okey, okey. Ini komen daripada Adam Fitri. Dia kata, awak ada motor masih bawa mak dek. Abang ni ada kereta pun tak ada mak. Macam mana pula dek?
3: Daripada Nur Liana, sebenarnya bukan soal kereta ataupun motor tetapi momen yang tak akan pernah terulang dah nanti. Hargailah selagi masih ada ibu.
2: Yeah. Okey, ni komen daripada Gula Racing, dia kata jangan bawa laju-laju tau dek. Adik bawa syurga tu.
3: Nasuha, Allah tahu setiap penat lelah dan niat ikhlas kamu tak nak bahagikan ibu. Mungkin belum ada kereta sekarang tetapi usaha dan kasih sayang kamu itulah yang paling mahal. Percayalah satu hari nanti tiba masanya kamu boleh tengok ibu tersenyum sambil cakap selepas ni ibu tak perlu kena hujan lagi.
2: InsyaAllah. Semoga dimurahkan rezeki adik ni. Dapat beli sebiji kereta. Boleh bawa ibu dia jalan-jalan. Bagi kesenangan lah untuk ibunya.
3: Itulah. Jadi kepada anda yang masih ada lagi ibu, hargai ibu anda yang dah lama tak tanya khabar. Tanya-tanya khabar ibu dan juga ayah anda.
2: Yeah. Right? Okey, ini video tular kita yang ketiga. Yang terakhir. Ini melalui perkongsian Mak Kimbong.
3: Mak Kimbong?
2: Dari TikTok Mak Kimbong. Dia ni pengusaha restoran.
3: Okey.
2: Jadi mungkin dia ada buat konten dengan staff-staff dia. Nak apa cat muka celoreng-celoreng tu.
3: Celoreng-celoreng. Udahnya sampai ke ni. Sampai ke sekarang.
2: Sebab yang buatkan video ni tu lah. Yang Mak Kimbong ni, yang wanita yang dalam video ni, dia yang cat tu ada kat tangan dia. Dia cuba basuh dekat air. Tak hilang. Jadi staff dia yang ada beberapa orang yang dah cat kat muka ni, panik. Kalau kat tangan tak boleh hilang kat muka, apatah lagi.
3: Udahlah celoreng macam nak masuk askar.
2: Mau permanent tu, nak pergi kedai susah pula tu kan.
3: Tak apa, esoknya ada pula nak kahwin. Udah kahwin tema askar.
2: Tema askar. Dah tema abang tiarap pula kan. Okey. Sebentar lagi kita nak bacakan komen daripada anda. Nak tengok video dia, pergi tengok dekat fanpage kami. Dengarkan dulu ni, Elite dengan Tamparan Wanita.
3: Tamparan Wanita, bahaya tu.
2: Tampar hair.
3: Jangan ditampar seorang wanita. Jadi lain terus, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.